Medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada.

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Penerimaan mahasiswa baru program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu telah dibuka. Tertarik mendalami data, riset dan analisis? Atau ingin meningkatkan kompetensi untuk menghadapi dunia kerja yang semakin berbasis data? Saatnya melangkah lebih jauh bersama program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu. Di sini, kamu akan mengembangkan kemampuan analitis, berpikir kritis, dan riset statistika tingkat lanjut yang dibutuhkan di era digital saat ini. Didukung dosen berpengalaman di bidang statistika dan data science, serta kesempatan melakukan penelitian dan publikasi ilmiah. Kamu akan dipersiapkan menjadi lulusan yang kompeten, berintegritas, dan siap memberikan solusi berbasis data di berbagai bidang. Peluang karir pun terbuka luas. Mulai dari akademisi, peneliti, analis data, data scientist, hingga profesional di sektor industri dan pemerintahan. Karena di masa depan, keputusan terbaik lahir dari data yang tepat. Pendaftaran dibuka mulai 1 April hingga 20 Juli 2026 melalui dua gelombang seleksi. Informasi lengkap dapat diakses melalui science.unip.ac.id/sms. Program Studi Magister Statistika Universitas Bengkulu wujudkan karir profesional di bidang statistika dan data science, membangun generasi unggul berbasis data.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Teman

langit mendung ya di Bengkulu dan memang sering banget bikin suasana jadi lebih sejuk dan nyaman. Tapi cuaca seperti ini juga mengingatkan kita untuk selalu siap menghadapi kemungkinan hujan yang datang tiba-tiba. Nah, kalau kamu sedang beraktivitas di outdoor ya, saat cuaca mendung kayak gini, ada beberapa barang yang sebaiknya kamu bawa. Kayak payung yang kecil itu, atau jas hujan, jaket misalnya biar tubuh kamu tetap hangat. Serta kantong atau pelindung tahan air untuk menyimpan ponsel kamu, sepatu, atau yang lainnya. Dan jangan lupa bawa air minum, teman Pro 2, air putih untuk menjaga kondisi tubuh kamu supaya tetap fit meskipun cuaca sedang tidak menentu. Karena persiapan kecil hari ini bisa jadi membuat aktivitas kamu tetap nyaman sepanjang hari.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
5: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Hiruk piku itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TPRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang ya. Memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TPRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan, namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.

0: ada satu cara nonton FIFA World Cup 2026 yang lagi dicari banyak orang. Dan harganya mungkin bisa bikin kamu kaget. Paket Bola Gembira dari Telkomsel. Kuota internet sekaligus akses nonton FIFA World Cup 2026 di Maxstream TV. Harganya mulai Rp25.000. Streaming semua pertandingan tim favoritmu. Aktifkan paketnya di My Telkomsel. Hubungi bintang 363 pagar, aplikasi Bayu, atau di outlet terdekat. Buat yang belum punya perdananya, yuk dapatkan di outlet terdekat karena sudah termasuk akses ke Maxstream TV. Sekarang udah bisa dukung maksimal tim favoritmu jadi juara FIFA World Cup 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, movie, series, semuanya di Netflix lagi bagus-bagus banget. Kamu wajib cek gak sih? Nah, ternyata film yang kita tonton itu bukan cuma jadi hiburan semata. Jadi film yang ceritanya yang seru, yang lucu, atau yang penuh inspirasi, sedih, segala macam itu bisa mempengaruhi suasana hati kamu dan membuat mood jadi lebih baik. Jadi pas kamu nonton film favorit, otak itu melepaskan hormon kayak dopamin yang berkaitan dengan rasa senang dan rasa bahagia. Jadi gak heran ya kalau abis nonton film yang lucu gitu ya, menghibur, kita jadi lebih rileks, semangat, bahkan lebih termotivasi menjalani aktivitas. Pun sebaliknya, kalau filmnya kayak agak sedih, mellow, kita seminggu gak sih mau move on dari film itu biasanya drakor tuh. Kalau udah nonton drakor, seminggu belum hilang move onnya, teman Pro 2. Jadi di tengah rutinitas kamu gonjang-ganjing bumi ini ya, kamu wajib banget sih kalau kata Tata meluangkan waktu untuk menonton film yang kamu love banget. Itu bisa jadi juga salah satu cara sederhana untuk menjaga mood kamu agar tetap waras ya. Kalau kamu, film apa nih favorit kamu sekarang?

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
4: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
3: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
5: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
0: Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM.
2: Ada cewek tuh.
3: Bening lagi. Aduh.
4: Mana yuk.
5: Kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
0: Pro2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
7: Lily was a little girl, afraid of the big white world. She grew up within her

0: Setiap negara di dunia ini pasti memiliki bendera sebagai simbol negara. Bendera sendiri berfungsi sebagai identitas, jati diri, dan lambang kedaulatan bangsa. Bendera mewakili eksistensi negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Umumnya, bendera negara selalu memiliki kesamaan di sisi depan dan belakang. Tapi berbeda dengan negara yang satu ini, Paraguay. Adalah satu-satunya negara di dunia yang bendera negaranya memiliki perbedaan di sisi depan dan belakang. Bendera Paraguay berwarna merah, putih, dan biru. Pada sisi depan bendera Paraguay, terdapat lingkaran dengan lambang sebuah bintang berujung 5, dikelilingi oleh untaian bunga hijau dan kata-kata Republika del Paraguay. Sementara, pada sisi belakang, terdapat lingkaran dengan lambang keuangan dengan seekor singa kuning dengan kata-kata Paz y Justicia.
1: Koma 1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Santai siang di Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.
8: Santai siang di Pro 2 FM.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman Pro 2, bareng Intan siang ini di Santai Siang hari Rabu 24 Juni 2026. Di jam requestan sampai jam 12 siang, Intan bakal live juga di TikTok @Pro2Bengkulu. Jadi buat kamu yang pengen gabungan, boleh banget langsung aja merapat ke TikTok atau bisa chat aku di 0811 7322 330.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Teman Pro 2 ada Gea Indrawari, Seribu Kali, salah satu lagu yang udah di request di TikTok Pro 2 Bengkulu. Karena selain live di 105,1 FM, Intan sekarang juga lagi live di TikTok @Pro2Bengkulu. Yang mau gabung-gabung boleh ke situ atau bisa chat aku juga di 0811-7322-330. Abis ini ada lagu Pamungkas, setelah itu ada Samuel Cipta dan Seventeen. Bakal aku putarkan satu-satu untuk kamu yang udah gabungan tadi.

0: Saya ku kanlah tamat SMA, mak. Saya hendak kuliah. Boleh ke, mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lah bersyukur.
0: Saya selero, mak, nak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, tak usahlah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerja, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk negara umur, mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padik nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tuh?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, mak. Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna. Atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama yang negeri, akreditasi A, padek kacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

Duh, sebel deh. Kebiasaan banget. Mobil mulai pada keren-keren. Masa parkir pinggir jalan? Ah, kesel. Ini lagi. Bakar sampah sembarangan. Asapnya masuk rumah orang. Hadah. Masa punya tetangga gini. Teman-teman, ingat ya, punya mobil, siapin garasi. Punya sampah, cari cara yang aman buat buangnya. Karena lingkungan nyaman dimulai dari sikap kita sendiri. Yuk, jadi tetangga yang bikin nyaman. Bukan jadi tetangga, masa gitu?

Gimana kalau ada pemain yang masih bikin sejarah di Piala Dunia ketika umurnya tuh nggak lagi muda tapi udah 41 tahun guys? Iya nih, Ronaldo kembali bikin dunia sepak bola tuh kayak wuuuh. 2 gol yang dia cetak ketika Portugal menang telak 5-0 atas Uzbekistan bikin Ronaldo ini resmi jadi pemain pertama yang mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda mulai dari tahun 2006 sampai tahun 2026. Gokil gak tuh? Udah 20 tahun ya. Gak cuma itu, CR7 juga jadi pencetak gol tertua Portugal di Piala Dunia. Bukti kalau usia boleh aja nambah, tapi semangat juaranya mudah-mudahan sih gak pernah pudar ya teman Pradua. Kita masih di requestan sekarang untuk kamu yang pengen gabungan, boleh aja langsung ke TikTok atau bisa juga chat aku di 08 11 7322 330. Coba aku cek dulu deh di Pro2 ya, di WhatsAppnya Pro2. Tadi ada yang pengen dengerin Haha. Haha tadi sudah diputerin, terus ini pengen dengerin Kenry Semesta dari 5269 sama 067. Oh, 067 pengen dengerin lagu Remuk. Boleh, boleh, boleh. Berarti abis ini aku masukin lagu Semesta sama Remuk ya. Ditunggu, aku puterin dulu ada If I, terus ada Short, ada lagunya Kenry sama lagunya Angie Carvalho bentar lagi diputerin buat kamu.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Emang seru ya nonton bola gratis dari link yang beredar? Kamu yakin itu aman? Karena kalau kamu klik, itu bisa aja muncul situs aneh, iklan berbahaya. Bahkan data pribadi kamu bisa ikut tersebar. Belum lagi kualitasnya, putus-putus, delay, dan momen penting bisa hilang gitu aja. Padahal ada cara lain yang lebih aman. Nonton Piala Dunia FIFA 2026 dari platform resmi. Karena bukan cuma soal kualitasnya, tapi juga soal tanggung jawab sebagai penonton. Karena yang kita tonton, itulah juga yang kita dukung. Jadi, jangan ambil resiko, jangan biasakan yang ilegal. Pilih yang aman, pilih yang benar, nonton bola, yang pasti-pasti aja.

Teman Pro 2, kebayang gak sih momen paling ditunggu di final Piala Dunia 2026 itu bakal punya sentuhan yang berbeda. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dipastikan bakal ikut menyerahkan trofi kepada tim juara bersama dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Keputusan ini tuh langsung jadi sorotan karena di dua edisi Pildun sebelumnya, momen penyerahan trofi itu hanya dilakukan oleh FIFA. Tapi kalau kita mundur lagi sampai jauh, ternyata pernah kayak gitu. Dari Ratu Elizabeth kedua tahun 1966 sampai Raja Juan Carlos di tahun 1982. Cuman kan ini udah tahun 2026 ya, jadi orang tuh kayak, hah? Ngapain presiden Amerikanya ikut nyerahin trofi itu? Gitu deh. Nah, kira-kira siapa nih yang bakal mengangkat trofi Piala Dunia 2026 nanti? Kita masih di requestan ya, teman Pro 2. Kalau kamu mau join, masih boleh ke TikTok @Pro2Bengkulu. Aku live sampai jam 12 siang.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Teman Pro 2, jangan kira Kroasia udah habis. Mereka tuh masih menunjukkan taringnya di Piala Dunia 2026 setelah sukses mengalahkan Panama dengan skor tipis 1-0. Kemenangan ini bikin peluang mereka lolos ke fase gugur itu tuh masih terbuka lebar. Sementara itu, Panama harus mengakhiri perjalanan lebih cepat setelah menelan 2 kekalahan beruntun. Emang penuh kejutan ya sepak bola ini. 1 gol aja itu bisa bikin peluang tetap terjaga. Tetap update keseruan Piala Dunia bareng sama Intan di Pro 2 ya, teman Pro 2. Kita masih di jam requestan, setengah jam lagi nih. By the way, abis ini aku bakal puterin lagu dari Betran Putra Onsu, ada juga lagu Enau featuring Ari Lesmana, sama lagu Cegil dari Nabilah Takiyah.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Jean Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Perancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masa lalu.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Gimana kalau dua raksasa sepak bola dunia ketemu lebih cepat dari yang dibayangkan? Piala Dunia 2026 bisa saja menghadirkan final kepagian kalau misalkan juara bertahan Argentina itu ketemu sama Spanyol di babak 32 besar. Skenario ini bisa terjadi kalau Spanyol finish sebagai runner-up grup H. Padahal duel dua tim besar ini sempat direncanakan lewat laga finalissima tapi batal terlaksana. Kalau benar terjadi di Piala Dunia itu dijamin bakal lebih panas ya dari menit-menit awal. Tapi kalau menurut kamu siapa nih yang bakal lebih unggul teman Pro 2? Masih di jam requestan ya, abis ini ada lagunya 5 Minutes. Terus juga ada Selena Grace dengan Sumpah Mati. Terus ada Sal Priadi, Foto Kita Blur. Juga ada lagu Nav dan Barsena Bestandi. Buat kamu, kita puterin lagunya satu-satu.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya. Yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian gak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

skor boleh tertinggal, tapi semangatnya jangan sampai hilang. Itu yang ditunjukkan timnas Irak di Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Walaupun baru aja kalah 0-3 dari Prancis dan masih berada di dasar klasemen grup I, Irak ini ternyata belum mau menyerah. Mereka masih punya peluang lolos lewat jalur peringkat 3 terbaik, asalkan bisa meraih kemenangan saat menghadapi Senegal di laga terakhir. Sang pelatih Graham Arnold bahkan menegaskan kalau fokus timnya itu cuma satu, berjuang sampai akhir. Pokoknya selama peluit panjang belum berbunyi, harapannya tuh berarti masih ada. Boleh lah ya semangatnya.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Teman Pro 2, ada satu pertanyaan yang lagi rame dibahas pecinta bola dunia. Bisa nggak ya Kylian Mbappe memecahkan rekor gol Lionel Messi di Piala Dunia? Kalau sekarang ini Messi udah mengoleksi 18 gol dan jadi top skor sepanjang sejarah Piala Dunia. Tapi Mbappe, dia tuh cuma terpaut 2 gol aja dengan koleksi 16 gol di usia yang masih 27 tahun. Bahkan pelatih Prancis itu yakin Mbappe bakal terus menambah pundi-pundi golnya. Jadi akankah era baru segera dimulai? Kita lihat aja ya, karena di Piala Dunia sejarah selalu siap untuk ditulis ulang lagi. Ada pemain-pemain baru yang keren-keren lagi.

selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Gimana kalau dua legenda terbesar sepak bola akhirnya bertemu di Piala Dunia 2026? Ini bakal jadi pertandingan yang bikin, wow, banyak orang kayaknya bakal antusias banget buat nonton ya. Lionel Messi bersama Argentina sudah memastikan lolos ke babak 32 besar, sementara Cristiano Ronaldo dan Portugal masih berjuang mengamankan tiket fase gugur. Kalau Portugal jadi juara grup, duel Messi versus Ronaldo bisa aja terjadi di perempat final. Tapi kalau Portugal finish sebagai runner-up, keduanya justru berpotensi ketemu di partai final. Menariknya lagi, Messi dan Ronaldo belum pernah berhadapan di turnamen resmi bersama tim nasional. Jadi akankah Piala Dunia 2026 menjadi panggung terakhir sekaligus duel terbesar dua ikon sepak bola dunia zaman sekarang ini, teman Pro 2?
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Brazil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam setiap edisi Piala Dunia Sepak Bola sejak pertama kali digelar. Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata. Menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid, dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk menambahkan satu bintang pada jersey tim nasional atau mengangkat trofi untuk ke-6 kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring si kulit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RRI Jakarta.

Kamu ada yang suka makan nasi kuning, teman Pro 2? Ini salah satu kuliner khas Indonesia yang punya ciri khas penggunaan kunyit, jadi bikin warna nasinya tuh jadi kuning alami. Biasanya pakai bermacam lauk pauk khas Indonesia dan itu berbeda-beda di setiap daerah. Jadi banyak ragamnya nasi kuning yang ada di Indonesia. Seperti misalnya ada nasi kuning Solo. Ini sangat populer di Pulau Jawa dan banyak ditemukan di seluruh daerah. Disajikan dengan aneka lauk kayak ayam goreng, orek tempe, telur dadar iris, urap, perkedel kentang, pakai kentang ati. Sering juga disajikan ketika ada hajatan, acara syukuran, dan dijadikan sebagai tumpeng. Manado juga punya loh nasi kuning yang disajikan dengan cara dibungkus daun woka atau daun lontar. Pelengkapnya itu pakai ikan cakalang, pakai kering talas atau ubi, sambal, telur rebus, bihun, ada taburan bawang merah goreng juga. Terus ada juga yang ngasih tambahan daun pandan ketika masak nasi kuning ini biar wanginya tuh lebih tercium gitu ya. Beda lagi sama nasi kuning Gorontalo. Tampilan warna nasinya tuh lebih kuning terang, disajikan bersama dengan ayam suwir, bihun dengan campuran ikan suwir, dan pakai telur dadar iris. Tapi uniknya dilengkapi juga dengan sup kaldu ayam. Ada lagi nasi kuning Banjar. Nah, kalau yang ini biasanya disajikan dengan lauk masak habang alias bumbu merah, bisa ayam, ikan, atau telur rebus, juga ada tambahan-tambahan lain kayak kering talas atau ubi. Satu lagi nih, ada nasi kuning Makassar. Ciri khasnya dia pakai sayur labu atau sayur nangka. Dilengkapi juga dengan lauk yang bermacam-macam kayak ada telur pindang, empal, paru goreng, abon ikan, kering kentang juga ada. Ini infonya

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Esensi buku di RRI Bengkulu.
5: Untuk pendengar penggemar film booming Ada Apa Dengan Cinta 1 dan 2, pasti tahu karya yang satu ini. Buku kumpulan puisi Tidak di New York hari ini, ciptaan M.A. An Mansur ini, terdiri dari 31 puisi. Ada satu hal yang unik dalam buku ini, yaitu kumpulan puisinya ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ada pula versi bahasa Indonesianya saja, yang isi bukunya dikompilasikan dengan karya fotografi dari Moriza. Judul Tidak di New York hari ini diambil dari puisi kedua dalam buku ini, yang berjudul sama. Sedangkan puisi pertamanya berjudul Cinta. Tidak di New York hari ini memang menjadi wajah dari semua puisi. Dan untuk makna dari kumpulan puisi ini yaitu satu, kerinduan. Sebab kumpulan puisi ini adalah manifestasi kerinduan Rangga terlebih kepada cinta. Rangga yang dingin dalam karakternya di film AADC sebenarnya adalah Rangga yang rindu sekali dan sepinya terlihat dalam lembar-lembar puisi ini. Jika puisi adalah museum yang lengang, maka kumpulan puisi Tidak di New York hari ini adalah museum perasaan Rangga yang lengang pula. Puisi adalah museum yang lengang, masa remaja dan negeri jauh. Jatuh dan patah, foto-foto hitam putih, aroma kemeja ayah, dan senyum perempuan yang tidak membiarkanku merindukan senyum lain. Tidak di New York hari ini, karya M.A. An Mansur dan foto oleh Moriza, 9,5/10.

Salah satu permasalahan yang ada di Indonesia termasuk juga di Bengkulu itu adalah seputar stunting ya teman Pro 2. Ini masalah kesehatan serius yang sampai sekarang tuh masih jadi tantangan buat kita semua. Nah, untuk mengatasi itu, sebetulnya Kementerian Kesehatan udah melakukan langkah-langkah pencegahan seperti menjalankan rekomendasi isi piringku dalam sekali makan. Kamu udah pernah dengar seputar isi piringku? Jadi ini intinya di piring itu ada 50% buah dan sayur, 50% lagi karbohidrat dan protein. Contohnya apa? Contohnya ada nasi nih sebagai karbohidratnya ya, terus pakai lauk pauk, bisa pakai ikan kembung, bisa pakai ayam, telur, atau pakai daging sapi. Terus lauk nabatinya itu bisa didapatkan dari tahu atau tempe. Nah, nanti tuh butuh ini, butuh sayuran dan butuh buah-buahan. Bisa pakai jeruk atau pisang atau kates, apapun itu yang bisa mencukupi kebutuhan serat yang dibutuhkan sama tubuh kita. Itu rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Jadi harus balance antara karbonya, proteinnya, buah, dan juga sayur. Kamu gimana? Kalau makan hari-hari udah menerapkan konsep isi piringku ini? Atau gimana nih teman Pro 2?

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi, kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
0: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
2: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

sama bunga telang, kalau nama ilmiahnya tuh Clitoria ternatea. Warnanya biru cerah dan ungu, bentuk kelopaknya kayak corong, ada mahkota berbentuk kupu-kupu. Nah, ternyata dari sebuah studi, tanaman hias ini punya beragam manfaat untuk kesehatan. Kayak misalnya bisa mengoptimalkan kesehatan otak, menenangkan suasana hati, bisa merawat rambut, kekuatan antioksidan, anti peradangan juga iya, terus bisa jadi perlindungan jantung dan tekanan darah. Jadi untuk mendapatkan manfaatnya itu, kalau dari rri.co.id, kamu bisa bikin teh bunga telang, merendam 10 kelopak dalam air panas selama 15 menit, tapi sebelum dikonsumsi ya tetap harus konsultasi sama dokter, karena penggunaan berlebihan itu bisa menimbulkan efek samping kayak mual dan diare, terus juga parabumil, busui, itu sebaiknya juga menghindari konsumsi bunga telang. Infonya dari rri.co.id.

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Esensi buku di RRI Bengkulu.
2: Aku mau spill novel yang tebal lagi, favorit aku dari Ayu Utami dengan judul Bilangan Fu. Nah, novel Bilangan Fu ini mengisahkan tentang spiritualisme kritis. Berangkat dari seorang tokoh bernama Yuda, seorang pemanjat tebing yang juga merupakan mahasiswa, Yuda ini diceritakan sebagai sosok yang menjunjung tinggi jiwa satria. Juga, ia sangat gemar bertaruh. Dalam memanjat tebing, Yuda dan rekan-rekannya adalah pemanjat tebing artificial atau dirty climbing, yang memanjat menggunakan pasak, palu, dan bor dalam prosesnya. Kemudian, semua berubah setelah Yuda bertemu dengan mahasiswa geologi bernama Parangjati. Dalam suatu taruhan, Yuda mengalami kekalahan, sehingga mengharuskannya berpindah dari dirty climbing menjadi clean climbing atau metode panjat tebing yang tak merusak alam. Yuda sangat rasional, modern, serta tidak mempercayai tahayul. Berbeda dengan Parangjati yang menghargai alam dan percaya bahwa setiap tempat pasti ada penunggunya. Ayu Utami, penulis novel ini, mengisahkan jika Jati ini selain mengedepankan nilai-nilai spiritualisme kritis, ia juga memperjuangkan kelestarian lingkungan. Ia menentang keras upaya penambangan batu secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mengancam lingkungannya. Nilai-nilai agama sangat syarat dalam novel ini, di mana monoteisme dianggap bertentangan dengan tradisi-tradisi masyarakat Watu Gunung. Tulisan-tulisan Ayu ini syarat akan deskripsi, baik itu tentang panjat tebing, bentang alam, legenda zaman dulu, bahkan sejarah Indonesia di mana Soeharto dan beberapa presiden setelahnya. Dari deskripsi Ayu, kita akan banyak belajar seputar kosakata baru dan mengingatkan pembaca tentang sejarah dan legenda yang ada di Nusantara. Salah satu novel terbaik yang pernah aku baca, Bilangan Fu, 9,5/10.

Teman Pro 2, tahukah kamu kalau ternyata ada beberapa makanan yang bisa bikin kita tuh ngerasa lebih bahagia? Seperti coklat. Bukan tanpa alasan ya, tapi coklat ini memang mengandung senyawa kimia namanya feniletilamin yang bisa merangsang pelepasan endorfin di otak kita. Endorfin ini hormon kebahagiaan yang bisa bikin kita senang, bikin kita bersemangat. Terus selain endorfin, coklat juga mengandung serotonin yang bisa meningkatkan suasana hati kita. Kemudian ada pisang. Pisang itu ternyata mengandung triptofan, asam amino yang diperlukan sama tubuh untuk bikin serotonin, si hormon kebahagiaan. Selain itu, pisang juga mengandung vitamin B6 yang punya peran dalam produksi neurotransmitter yang mengatur suasana hati kita. Ada coklat, ada pisang, ada juga yogurt yang mengandung prebiotik atau bakteri baik, bisa menyehatkan pencernaan dan bisa bantu menjaga kesehatan mental. Ada penelitian yang bilang kalau keseimbangan bakteri dalam saluran pencernaan itu bisa berpengaruh sama suasana hati dan kebahagiaan kita. Tapi yang jelas, mengkonsumsi yogurt juga harus tepat jumlahnya dan gak boleh berlebihan. Lalu juga ada alpukat, si makanan kaya lemak sehat, terutama lemak tak jenuh tunggal, ini juga bisa bikin kadar serotonin kita tuh meningkat. Dan terakhir, ini agak pricey tapi emang kaya banget sama omega-3 yang bisa meningkatkan rasa bahagia. Si ikan salmon, ini bisa meningkatkan suasana hati, bisa membantu mengurangi gejala depresi dan kecemasan. Dari makanan-makanan yang tadi Intan mention, apa nih yang paling suka kamu konsumsi biar bikin perasaan tuh lebih happy, teman Pro 2?

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

ada yang penggemar makanan pedas, Indonesia tuh punya banyak banget ya makanan-makanan pedas yang enak-enak. Kayak misalnya aja ada olahan sambal matah, ada bakso aci, ayam geprek, pentol-pentol pedas, seblak, sate taichan. Aduh, banyak deh. Cuma kalau dari negara-negara lain, ternyata ada juga makanan pedas yang udah terkenal banget. Kayak misalnya kalau Korea itu punya Korean spicy fried chicken, ayam goreng pedas Korea yang sering nongol di drakor. Ya, jadi ayam gorengnya pakai tepung yang renyah, terus pakai saus pedas yang bikin kombinasi rasa yang menggugah selera. Jadi mereka tuh andalannya emang di saus pedasnya. Jadi pakai pasta cabai fermentasi, pakai madu dan bumbu-bumbu rahasia lainnya. Sedangkan kalau di India, mereka tuh punya vindaloo. Dari Goa, hidangan kari yang pakai daging dimasak dalam campuran cabai merah, hijau, cuka, dan juga rempah-rempah lain. Nah, uniknya itu dia pakai cuka, jadi rasanya tuh pedes-pedes asam yang bikin segar, rempahnya juga pedas, dan ini jadi salah satu makanan yang favorit di berbagai restoran yang ada di India. Amerika punya hot wings, udah menyebar juga ke seluruh penjuru dunia. Sayap ayam digoreng kering pakai saus pedas, dari yang pedas manis sampai super pedas. Jadi orang-orang yang bukan pemedas banget tuh masih bisa suka sama hot wings ini, teman Pro 2. Sering banget dijadiin sebagai makanan pembuka atau juga cemilan di acara-acara olahraga atau juga di pertemuan bareng sama teman-teman. Sedangkan Thailand itu punya tom yum. Pedas, asam, manis, gurih itu seimbang. Isinya juga macam-macam, dari seafood, pakai jamur, tomat, bumbu-bumbu khasnya juga. Dan pedasnya tuh emang khas banget ya. Nah, katanya yang paling terkenal itu tom yum goong. Dia pakai udang sebagai bahan baku utama. Jadi itu teman Bro 2, beberapa makanan pedas dari berbagai negara di dunia yang nggak cuma di negaranya aja, tapi juga udah menyebar ke negara-negara lain, termasuk juga di Indonesia. Kamu paling suka makan pedas apa nih?

0: On Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
3: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparans. Aku baru tahu.
2: Di buku cerita kemarin, ternyata cici kelinci pinter banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
1: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
4: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.

Teman Pro 2, kalau ngomongin makanan-makanan atau minuman hasil dari fermentasi, kamu paling ingat sama apa? Kalau aku tentu aja sama tempe. Jadi proses pengolahan makanan dengan fermentasi ini bikin sebuah bahan makanan yang ada itu bisa bertahan lebih lama dan dijadiin sebagai bentuk makanan baru. Emang sih awalnya cuma biar awet aja, tapi ternyata juga ngasih manfaat buat kesehatan orang-orang yang mengonsumsi makanan ini, teman Pro 2. Kalau tadi Intan mention ada tempe, salah satu makanan hasil dari fermentasi, terbuat dari kacang kedelai, yang kita tahu kalau di Indonesia tuh jadi sumber protein nabati yang kaya, punya kandungan serat, vitamin, dan mineral penting. Dan juga tuh udah terkenal kalau mengonsumsi tempe ini bisa bantu mengurangi kadar kolesterol, meningkatkan kesehatan jantung, bisa meningkatkan pertumbuhan bakteri baik di dalam usus juga. Cuma ternyata masih ada lagi nih makanan minuman hasil dari fermentasi. Nggak cuma rasanya unik, enak, tapi juga punya manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Siapa hayo yang suka mengonsumsi yogurt? Ini salah satu makanan fermentasi yang paling terkenal, dibuat dari susu dengan bakteri baik, punya manfaat untuk kesehatan saluran pencernaan hingga meningkatkan kekebalan tubuh. Karena dengan sistem pencernaan yang sehat, ini juga punya dampak di penyerapan nutrisi dengan lebih baik. Lalu juga ada kimchi. Ini udah terkenal banget, makanan fermentasi tradisional Korea, terbuat dari sayur, bisa pakai sawi, bisa pakai lobak putih dan juga wortel. Dan ternyata kimchi ini punya kandungan prebiotik, vitamin, mineral hingga serat. Jadi manfaatnya tuh banyak, bisa untuk jaga kesehatan pencernaan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh hingga bisa menyehatkan jantung juga. Lalu ada kombucha. Kombucha ini dia tuh minuman manis yang difermentasi dengan menggunakan kultur bakteri dan ragi. Manfaatnya banyak, salah satunya untuk organ pencernaan biar lancar dan juga sebagai minuman detoksifikasi. Apalagi ya, ada miso. Miso ini pasta fermentasi terbuat dari kedelai yang difermentasi dengan garam dan ragi. Manfaatnya bisa untuk kesehatan saluran pencernaan, mengurangi risiko kanker, dan juga meningkatkan kesehatan kulit. Dari makanan-makanan dan minuman yang tadi Intan sebutin, kamu paling suka olahan fermentasi yang mana, teman Pro 2?

0: 난 주호진 씨가.
1: 하, not like me. 루, 과자죽을 하비스. 에, 랑가는 엉덩 죽여 이거든 하비스. 쓰리우스니, 스무에 자리 사또. 아, 스파! Please, 좀만 sekarang.
2: 니, 파케 심파티 아자.
1: 하, 심파티?
2: 이야, 파케 심파티. Nonton jadi lancar, kuotanya besar, dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
3: Pro 2, 105,1. Teman terbaik setiap saat.
4: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
5: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
6: Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: For anyone who got played, anyone who gave their heart just to be.

Teman Pradua, ada kabar yang cukup bikin sedih buat pecinta sepak bola tanah air. Timnas Indonesia dipastikan tidak akan tampil di cabang sepak bola Asian Games 2026. PSSI menegaskan keputusan ini mengikuti aturan baru dari AFC dan OCHA yang hanya memperbolehkan negara yang lolos ke Piala Asia U23 2026 untuk ikut serta. Tapi walaupun harus absen, ya gimana ya? Anggap aja ini jadi bahan evaluasi untuk bisa bangkit dan tampil lebih kuat di ajang-ajang berikutnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman

Teman Pro 2, siapa nih yang makan apa-apa harus pakai kecap? Ternyata di balik rasa manis dan gurihnya kecap, kecap manis itu menyimpan kandungan natrium yang cukup tinggi. Kalau menurut Menteri Kesehatan, satu sendok makan kecap manis bisa mengandung sekitar 350 sampai dengan 500 mg natrium. Padahal batas konsumsi natrium itu cuma dianjurkan perharinya sekitar 2000 mg. Kalau berlebihan, risiko tekanan darah tinggi itu bisa meningkat. Jadi sebetulnya bukan nggak boleh makan pakai kecap ya, tapi yang penting tetap bijak dan jangan berlebihan. Karena makanan yang enak bakal terasa lebih nikmat kalau kitanya juga sehat. Udah hampir jam 3 sore nih teman Pro 2, bentar lagi ada sore ceria temani kamu, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 aja. Intan pamit dulu dari ruang dengar kamu, sampai ketemu lagi besok, bye-bye.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

105,1 FM Pro 2 dari Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Sore ceria kamu ditemenin sama Arin untuk edisi kita hari ini Rabu 24 Juni 2026 ya. Sampai nanti di jam 8 malam teman Pro 2. Masih banyak nih informasi yang bakal Arin update untuk kamu teman Pro 2, dan masih banyak juga lagu-lagu enak untuk nemenin ruang dengar kamu di sore hari ini ya. Dan juga untuk kamu yang masih beraktivitas, masih kerja, lembur hari ini, tetap semangat ya teman Pro 2, jangan lupa makan. Cuaca sudah mulai mendung ya, tapi nggak tahu nih bakalan hujan apa enggak. Cuma tadi di daerah unit belakang itu udah gerimis ya, tapi nggak tahu nih nanti bakalan lanjut hujan atau enggak. Intinya hujan nggak hujan harus jangan lupa untuk sedia payung sebelum hujan ya. Malam ini kalau nggak salah penutupan Tabot ya teman Pro 2, pasti jalanan rame, jadi hati-hati aja ya untuk kamu yang mau jalan-jalan hari ini teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kalau kamu merupakan orang yang suka sekali dengan budaya-budaya Jepang, kamu sepertinya harus membaca satu novel dari Haruki Murakami berjudul Dengarlah Nyanyian Angin. Novel ini bercerita tentang anak-anak muda dalam arus perbenturan nilai-nilai tradisional dan juga modern di Jepang tahun 60-70an. Dengan ringan, Haruki Murakami berhasil menggambarkan sosok kaum muda Jepang yang anti kemapanan dan tak memiliki bayangan ideal tentang masa depan. Novel pertama Haruki Murakami ini memenangi Gunzo Literary Award tahun 79. Novel ini menceritakan tentang tokoh utamanya yang berusia kurang lebih 21 tahun yang pada saat itu sedang menjalani liburan musim panas panjang di Jepang. Jadi gaya berceritanya lebih cenderung ke arah autobiografi ya. Dalam buku ini juga hadir Nezumi, sahabatnya, dan beberapa perempuan yang kemudian menjadi pacarnya. Percakapan buku ini kebanyakan tentang hidup, cinta, dan sastra, diselingi dengan nostalgia dari tokoh utama dari buku ini. Untuk cerita dari novel Dengarlah Nyanyian Angin ini memang ringan, dan untuk kamu yang mungkin baru pertama kali membaca karya Haruki Murakami, sebaiknya tidak memulai dengan novel ini ya, karena terasa agak membosankan dibandingkan dengan karya-karya selanjutnya. Bisa jadi karena temanya yang itu-itu saja, minim kejutan dan berbeda dengan karya-karya selanjutnya yang jauh lebih aneh dan luar biasa. Tapi dari aku ringan dan bagus kok. 9/10.
0: 105,1 Pro FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Pro2FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2FM.

Teman pro 2, siapa di antara kalian yang pernah ngomong sendiri? Tapi kamu jangan takut dianggap aneh ya. Ternyata ada manfaatnya loh. Jadi nggak sedikit dari kamu yang hobi banget self-talk atau berbicara kepada diri sendiri. Ternyata tindakan ini punya banyak manfaat baik. Pertama, itu dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan memperkuat memori. Kedua, berbicara sendiri dapat membantu kamu melatih pengendalian diri. Ketiga, bikin kamu makin pede untuk berbicara di depan publik. Terakhir, membantu refleksi diri, teman pro 2. Percaya gak sih sebagian orang sering banget berbicara sendiri untuk membahas hal-hal yang telah mereka miliki? Introspeksi diri atau sekedar meromantisasi diri mereka sendiri? Tenang, ini gak aneh, teman pro 2. Justru hal ini tuh bagus untuk membuat diri kamu semakin berkembang. Jadi siapa nih di sini yang sering ngomong sendiri?

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Aku mau spill lagi satu buku favorit aku dari Paulo Coelho, judulnya itu Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Dulu tuh aku inget banget beli buku ini karena aku suka sama judulnya ya, panjang dan puitis banget. Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Nah, buku ini tuh terbit di tahun 2005 dan genrenya tuh fiksi dan awalnya diterbitin sama PT Gramedia Pustaka Utama. Buku ini ceritanya tentang konflik-konflik yang kita hadapi dalam menjalani cinta. Dan dulu tuh ada legenda bahwa segala sesuatu yang jatuh di Sungai Piedra, seperti daun, serangga, ataupun bulu burung, itu akan berubah menjadi batu yang akan membentuk dasar sungai. Nah, terus orang-orang bilang, mungkin kalau misalnya mereka mau mengeluarkan isi hati dan melemparkannya ke sungai, maka mungkin rindu sama sedih bakal membatu juga dan akhirnya hilang dari hidup mereka gitu loh. Tokoh utama dari buku ini bernama Pilar, seorang gadis yang berasal dari sebuah kota kecil yang bernama Soria di Spanyol. Nah, Pilar ini punya seorang sahabat cowok dan mereka udah bersahabat juga dari kecil. Namun akhirnya pisah nih karena si cowok ini memutuskan untuk berpindah ke Zaragoza. Nah, setelah 11 tahun, tiba-tiba mereka bertemu lagi nih Pilar sama si sahabatnya tadi. Dalam pertemuannya itu, Pilar kaget bahwa ternyata sahabatnya itu udah berubah. Bukan cuma fisik ya, tapi juga dalam segi cara ngomongnya, cara interaksi, cara berpikir, semuanya berbeda. Nah, terus di satu kesempatan, akhirnya si cowok ini bilang perasaannya kepada Pilar tentang cinta yang udah tumbuh dari si cowok ini sejak mereka masih kecil. Tapi Pilar bingung karena orang yang berdiri di depannya itu, si sahabat cowoknya itu, bukan lagi sahabat yang ia kenal dari dulu pas dia masih kecil. Jadi dia bingung nih, kira-kira cinta ini bener apa enggak ya gitu. Nah, dalam novel ini dikisahkan juga bagaimana Pilar menemukan kepercayaannya tentang Tuhan yang telah lama hilang dari kehidupannya dengan melakukan perjalanan bersama sahabatnya itu. Jadi buku ini juga tentang spiritual, persahabatan.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman berdua, ternyata orang yang kelihatan pede belum tentu benar-benar percaya diri ya. Karena sering pamer prestasi, suka bilang, aduh aku gak jago kok, tapi sebenarnya pengen dipuji. Ya gampang tersinggung saat dikritik sampai hobi membandingkan diri dengan orang lain. Nah bisa jadi itu tanda seseorang lagi kurang percaya diri. Jadi ya, percaya diri itu bukan soal terlihat paling hebat, tapi berani jadi diri sendiri, menerima kekurangan, dan terus berkembang tanpa harus mencari validasi dari orang lain. Jadi mulai sekarang, ayo lebih percaya sama kemampuan diri sendiri ya, teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu merasa seperti terjatuh dari ketinggian atau ke jurang sampai-sampai terbangun? Nah, fenomena tersebut itu dinamakan hypnic jerk, yakni kontraksi otot yang secara nggak sadar dialami oleh seseorang yang sedang tertidur, teman Pro 2. Gejala ini diantaranya yaitu seolah-olah jatuh atau tersandung, merasa seperti terkena sengatan listrik hingga halusinasi atau mimpi. Kebanyakan tetap terjatuh ya. Meski begitu, hypnic jerk itu tidak berbahaya hanya bila sering bisa menyebabkan insomnia. Studi pada tahun 2016 silam itu mendapati frekuensi terjadinya hypnic jerk ini cenderung acak. Sementara itu, gak ada penyebab pasti dari kondisi yang mempengaruhi orang dari segala usia itu. Hanya aja beberapa kemungkinan besar pemicu hypnic jerk ini diantaranya kelelahan ekstrim dikarenakan kurang tidur, posisi tidur nyaman, mengkonsumsi stimulan, kafein, nikotin atau obat-obatan ya, atau stres disertai kecemasan, sulit untuk rileks. Guna tidak mengalami hypnic jerk, perlu melakukan tindakan pencegahan. Yang pertama, perlu untuk menghindari kelelahan yang berlebihan karena hal tersebut yang membuat tubuh mudah mengaktivasi mioklonus. Kemudian menghentikan konsumsi minuman atau makanan berkafein. Kalau sulit, bisa memulai dengan mengurangi terlebih dahulu. Tidak memakai obat-obatan yang mempengaruhi waktu tidur pun punya peran yang besar, teman Pro 2.

0: Apakah Anda tahu bahwa meditasi dapat membantu meningkatkan kesehatan mental? Meditasi adalah praktik yang telah digunakan selama ribuan tahun untuk mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, dan meningkatkan kesadaran diri. Dengan meditasi, Anda dapat mengurangi gejala kecemasan dan depresi, serta meningkatkan kualitas tidur. Meditasi juga dapat membantu meningkatkan kesadaran diri, sehingga Anda dapat lebih mudah mengenali dan mengelola emosi. Jadi, jika Anda ingin meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi stres, cobalah meditasi. Anda dapat memulai dengan meditasi sederhana, seperti bernafas dalam-dalam dan fokus pada saat ini. Selamat mencoba. Semoga meditasi dapat membantu Anda meningkatkan kesehatan mental dan mencapai keseimbangan hidup.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku nunggu besok ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedusu lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
5: Pro 2 FM. Sore ceria.
6: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
3: Sore Ceria Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

mental. Nah, secara psikologis, kecanduan melamun ini dikenal dengan istilah maladaptive daydreaming. Nah, diperkirakan sekitar 2,5% orang dewasa mengalami kondisi ini. Mereka biasanya akan terlibat dalam fantasi yang hidup dan alur lamunan yang panjang. Terkadang kondisi ini mengganggu kemampuan mereka untuk beraktivitas sehari-hari. Seseorang yang mengalami maladaptive daydreaming ini akan menghabiskan waktunya selama berjam-jam untuk melamun. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa pengidap maladaptive daydreaming menghabiskan rata-rata setengah dari seluruh waktu mereka terbangun untuk tenggelam dalam dunia yang dikarangnya. Dunia ciptaan ini seringkali kaya dan fantastik ya, dengan plot dan alur cerita rumit yang berkembang selama bertahun-tahun. Cerita-cerita ini seringkali membuat seseorang kecanduan. Perlu ditegaskan, sebuah lamunan menjadi maladaptif saat hal tersebut menjadi sulit dikendalikan. Nah, kondisi ini itu nggak bisa dibiarkan begitu aja. Pengidap maladaptive daydreaming melaporkan mengalami tekanan psikologis, sulit tidur, dan merasa malu karena melamun. Para peneliti menduga bahwa mereka yang mengalami maladaptive daydreaming mungkin memiliki kemampuan bawaan membangun fantasi yang imajinatif. Banyak kasus memperlihatkan kemampuan tersebut telah muncul sejak masa kanak-kanak. Fantasi dalam lamunan itu muncul dan digunakan untuk mengontrol rasa stres. Dengan menciptakan dunia batin yang nyaman, mereka dapat melarikan diri dari kenyataan. Namun, kebiasaan itu dapat memicu lingkaran setan dalam lamunan. Dalam hal ini, itu seseorang akan menggunakan fantasinya untuk menghindari emosi negatif sehingga dorongan untuk melamun terus meningkat. Dalam banyak hal, melamun juga menjadi perilaku adiktif yang menyulut masalah sebenarnya. Jadi nggak heran kalau misalnya kemudian maladaptive daydreaming cenderung terjadi bersamaan dengan gangguan mental lainnya seperti gangguan kecemasan, ADHD, depresi, dan gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Para ahli menemukan adanya hubungan kuat antara gangguan mental OCD dengan maladaptive daydreaming. Sebuah studi misalnya menemukan bahwa lebih dari separuh peserta yang mengalami maladaptive daydreaming menunjukkan tanda-tanda OCD. Nah, jadi itu ya, untuk kamu yang mungkin kecanduan melamun, suka banget melamun, jangan berlarut-larut ya, kalau bisa dikurang-kurangin melamunnya, karena bisa jadi gangguan mental, teman produk.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Koma 1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, banyak orang yang gak sengaja nelan permen karet ya. Padahal jenis permen karet satu ini tuh tidak didesain untuk ditelan dan masuk ke dalam tubuh. Nah, kira-kira apakah permen karet boleh ditelan atau enggak nih, teman Pro 2? Mengunyah permen karet memang candu ya. Rasa kenyal pada tekstur permen itu membuat gigi gak henti-hentinya untuk ngunyah. Nah, permen karet adalah zat lunak dan kenyal yang dirancang untuk dikunyah tetapi gak ditelan. Umumnya permen karet ini terbuat dari gum yang memberikan tekstur kenyal. Terus juga ada kalsium karbonat, resin, pengawet, pemanis, dan perasa. Secara umum juga mengunyah permen karet ini dianggap aman ya teman Pro 2, karena kegiatan mengunyah permen karet bahkan disebut-sebut itu dapat mengurangi tingkat stres, membantu proses penurunan berat badan, hingga mengurangi bau mulut. Namun sayangnya, tekstur kenyal membuat permen karet ini seringkali terlalu lama dikunyah di dalam mulut. Jadi nggak jarang juga permen karet yang nggak sengaja tertelan saat sedang asik mengunyah. Nah, pertanyaannya, permen karet sebenarnya boleh ditelan atau enggak? Jawaban umumnya tentu nggak boleh ya. Pasalnya, permen karet memang nggak dirancang sebagai makanan yang bisa masuk ke dalam sistem pencernaan. Namun, permen karet yang nggak sengaja tertelan pun itu sebenarnya tidak berbahaya. Mitos menyebutkan bahwa permen karet yang tertelan akan berada di perut selama 7 tahun sebelum dicerna. Ahli kesehatan Elizabeth Rajan, dia mengatakan bahwa mitos itu adalah anggapan yang salah. Kalau misalnya kamu nelan permen karet, memang benar tubuh itu nggak bisa mencernanya. Tapi permen karet itu nggak tinggal di dalam perut, teman Pro 2. Permen karet itu akan bergerak melalui sistem pencernaan dan diekskresikan dalam tinja. Memang dalam beberapa kasus, permen karet yang tertelan itu bisa menyebabkan sembelit dan penyumbatan pada saluran pencernaan. Namun, menukil laman Kids Health, ya, hal ini tuh terjadi kalau misalnya kamu menelan permen karet dalam jumlah yang banyak. Selain itu, penyumbatan juga mungkin terjadi saat permen karet tertelan bersama makanan lainnya yang nggak bisa dicerna, seperti biji bunga matahari. Gejala penyumbatan biasanya muncul seperti rasa sakit perut, sembelit, dan mual muntah. Nah, kamu harus segera temui dokter kalau misalnya kamu mengalami gejala tersebut setelah tidak sengaja menelan permen karet, teman Pro 2.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ataukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Tak memperdua, rasa syukur sebaiknya nggak hanya kamu ucapkan di kala kehidupan terasa menyenangkan atau baik-baik aja ya. Mengungkapkan rasa syukur akan lebih bermakna jika kamu menerapkannya setiap hari, terutama saat pagi hari. Sebab menerapkan kebiasaan bersyukur di dalam rutinitas dapat membantu mengurangi tingkat stres sekaligus meningkatkan kebahagiaan dalam kehidupan. Mengucapkan dan mempraktikkan cara bersyukur setiap hari itu dapat menawarkan banyak manfaat bagi kesejahteraan kamu sebagai manusia. Sejumlah penelitian membuktikan bahwa mempraktikkan rasa syukur memiliki manfaat dalam mengurangi tingkat stres dan memperbaiki suasana hati. Secara langsung, manfaat tersebut juga bisa meningkatkan kebahagiaan yang kamu rasakan di dalam kehidupan. Selain berdoa dan beribadah kepada Tuhan ya, ada beberapa sejumlah cara bersyukur setiap pagi yang mungkin bisa kamu biasakan setiap hari mulai dari sekarang, teman Produa. Yang pertama itu berterima kasih melalui galeri foto di ponsel kamu. Mengucapkan rasa terima kasih pada apa yang kamu alami di hari kemarin dapat menjadi cara mudah mempraktikkan rasa syukur di setiap harinya. Paling tidak kamu menyimpan satu foto atau tangkapan layar apa yang terjadi di hari itu. Bahkan foto kejadian di galeri ponsel tidak harus foto atau benda nyata, tapi juga bisa menyertakan tangkapan layar atau pesan teks bermakna, suatu acara di agenda kamu kemarin, dan lain sebagainya. Kemudian ucapkan rasa terima kasih ketika kamu melihat foto tersebut di galeri ponsel untuk apa yang kamu rasakan dan alami. Sederhananya, ini seperti bersyukur di malam hari atas apa yang sudah terjadi dalam hidup kamu seharian penuh. Selanjutnya, bagikan rasa syukur kepada orang lain. Setiap hari beritahu seseorang atau siapapun yang ada di hidup kamu untuk mengucapkan rasa terima kasih atas bantuan, kehadiran, atau hal baik yang kamu terima darinya. Kamu dapat menuliskan suatu surat kepada mereka, mengirim SMS, menelpon mereka, atau mengucapkan terima kasih secara langsung untuk dampak yang lebih besar. Berbagi rasa syukur dengan orang lain, ini juga bisa meningkatkan kebahagiaan sekaligus hubungan kamu dengan mereka. Selanjutnya, merenungkan 3 hal menjelang tidur malam. Di penghujung hari, kamu dapat merenungkan 3 hal yang membuat kamu merasa bersyukur. Kemudian tulislah di sebuah catatan atau jurnal atau aplikasi notes di handphone kamu ya. Dengan berbagai rasa terima kasih yang kamu tuliskan di jurnal, kebiasaan yang satu ini tuh bisa membuat kamu lebih bersyukur dan membantu kamu untuk tidur nyenyak di malam hari, teman Produa. So, yang terakhir, latihan pernafasan dan ucapkan rasa syukur. Salah satu cara bersyukur yang paling memberikan dampak langsung untuk mengurangi stres adalah latihan pernafasan. Cara ini bisa diterapkan dengan diam atau istirahat sejenak di sela-sela beraktivitas. Latihan pernafasan ini dilakukan dengan menarik nafas dalam dan menghembuskannya dalam rentang waktu 1 sampai dengan 5 menit. Dan ini bisa dilakukan beberapa kali dalam sehari. Selama menarik nafas, ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada diri sendiri karena udah melakukan yang terbaik di hari ini. Teknik latihan nafas ini pun itu dapat memberikan kepuasan langsung, memperlambat, meningkatkan rasa sabar, dan menemukan kesadaran diri, teman Produa.

0: Alla ti.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produser. Teman terbaik kamu.

0: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.

0: Produe FM.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: kamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barang sama gue tentunya masih nemenin lo di malam hari ini. Ada Edi Tama ya, bakal nemenin lo di MLC 1 jam ke depan. Dan di malam hari ini seperti biasanya kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget nih. Kemarin udah 2 hari ya, di minggu ini dibuka dengan yang keren-keren, dengan soloist-soloist luar biasa Indonesia. Malam hari ini kita kedatangan sebuah band, sebuah grup yang tentunya menemani Edit malam hari ini. Dan tentunya bakal kita ulik soal single terbarunya dan tentunya soal mereka juga nih ya di malam hari ini tentunya. Karena kita malam hari ini bakal ngobrol barengan sama The Midlife Theory. Yes, buat lo semua teman bro 2 yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini boleh banget. Lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Jadi pastiin buat lo siapin pertanyaan yang luar biasa, karena nanti Edit bakal pilih siapa nih kira-kira yang bisa berkesempatan bertanya ya kepada bintang tamu kita malam hari ini. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama The Midlife Theory habis ini. Tapi setelah yang satu ini ya, pastiin lo cari tempat ternyaman dulu buat dengerin MLC Music Live Chat bareng sama gue Edi Tama 1 jam ke depan.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit tentunya di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena kita udah tersambung di Zoom dengan The Midlife Theory. Halo, selamat malam abang.
1: Malam abang juga.
0: Gokil, ini rame-rame banget di studio kayaknya nih ya.
1: Mayan lah.
0: Mayan ya. Emang lagi agenda ngumpul apa gimana nih?
1: Pas banget kebetulan.
2: Iya, pas lagi ngumpul besok latihan. Lagi mau latihan karena besok mau main.
0: Widih, gokil. Sekalian berarti ya. Kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Yes. Kita udah barengan sama The Midlife Theory. Ini

0: Iya sih, bener sih. Ya kehidupan Jakarta dan sekitarnya tidak lepas dari macet ya.
1: Ya, betul.
0: Bener-bener. Gimana nih kabarnya, abang-abang malam hari ini? Sehat semua?
1: Jalan. Kenapa?
0: Malam hari ini sehat semua nih?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini berarti lagi latihan untuk tampil besok ya?
1: Ya, besok main di Jakculture di Pasar Seni.
0: Ancol, seru-seru main di Ancol ya besok. Besok banget nih berarti ya?
1: Besok banget jam 7:30 sampai jam 8.
0: Berarti bisa datang nih ya teman Pro 2 nih ya kalau mau main-main nih ya.
1: Nah, boleh lah. Mampir.
0: Boleh, boleh, benar sekali. Dan gue mau nanya sih sebenarnya the midlife theory itu sebenarnya apa nih? Kayak setengah abad hidup kah atau apa nih sebenarnya?
1: Midlife sesuai namanya, kita omong semuanya. Kalau tim sepak bola tuh bukan U40 tapi A40.
0: A40 di atas 40, ya. Di atas 40 ya.
1: Di atas 40 semuanya.
0: Oke.
1: Ada kasus yang 30 si Bijar tuh.
0: Oke. Mendekati ya.
1: Yang orang tua juga. Jadi yang kepala udah tua.
0: Jokesnya udah bapak-bapak banget lah ya. Benar-benar. Berarti sebenarnya the midlife theory itu kebentuk udah lama atau sebenarnya baru-baru ini nih?
1: Kebentuknya baru bulan Januari.
0: Oh, bulan Januari ini berarti 2026 ini. Oh, wow. Ini maksudnya perkumpulan apa nih akhirnya bikin band nih? Maksudnya teman-teman kantor kah atau tetangga kah?
1: Perkumpulan aki-aki. Jadi kita tadinya ketemunya di komunitas ngeband dadakan.
0: Oke.
1: Tadinya nggak kenal. Gara-gara ngeband dadakan itu kita jadi saling kenal. Kayak gue sama Andi kenal sih dari kecil. Nah, Fitra sama Bizar, sama Bizar ya kenal dari kecil juga.
0: Oh.
1: Nah, di situ ketemunya, terus main-main bareng. Ramean sih komunitasnya, ramean.
0: Oke.
1: Tapi terus ya kita ngobrolan. Gue ada lagu nih. Nah, cocok nih. Yaudah kita ngeband deh. Itulah. kisah singkatnya
0: seperti itu ya. Benar-benar. Tapi komunitas ngeband dadakan itu maksudnya itu gimana tuh, maksudnya setiap kumpul kayak jamming aja kah atau gimana tuh?
1: Kayak orang main padel lah sekarang, apa sih ri apa sih itu namanya, kenal lapangan.
0: Oh iya, tahu
1: ya, kayak gitulah.
0: Riklub. Oke. Berarti emang sebenarnya ikutan komunitas semua yang sama. Sering jamming bareng, akhirnya nemu kecocokan nih.
1: Iya.
0: Nemu kecocokan. Emang cocok atau dicocok-cocokan nih?
1: Ya, cocokologi aja lah kita.
0: Cocokologi aja ya.
1: Anak lu.
0: Bener. Dan berarti udah rilis berapa single nih sebelumnya nih?
1: Udah tiga
0: ya. Dan jadi yang terus ini yang
1: keempat malah.
0: Oh iya, yang utuh walau tak lengkap itu yang keempat.
1: Utuh ini single kedua ya.
0: Single kedua. Oke, berarti udah ada tiga apa aja tuh berarti? It's Over, It's Over tuh yang pertama.
1: It's Over pertama, Utuh walau tak lengkap kedua, Indips ketiga, yang keempat ya sudah.
0: Ya sudah yang keempat. Menarik.
1: Yeah.
0: Nanti kita bakal bahas pokoknya tentang lagu-lagunya gitu ya. Tadi kita udah kenalan sedikit ya bareng sama The Midlife Theory yang ya sesuai namanya ya. Yeah. Dibentuk sesuai namanya. Dari komunitas. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Midlife Theory. Dan buat teman Pro 2 yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi Tama dan juga kita tentunya masih ditemenin sama The Midlife Theory. Alright, kita ngomongin soal single-singlenya nih ya. Kan tadi udah berarti udah ada 3 yang rilis dan akan rilis satu lagi, berarti yang keempat ya?
1: Iya, betul.
0: Ada It's Over, terus ada Utuh Walau Tak Lengkap, Indips juga ya?
1: Iya.
0: Kita mulai dari It's Over. Kenapa It's Over menjadi single pertama gitu kan? Tapi judulnya It's Over, tapi jadi single pertama nih. Kenapa tuh?
1: Kenapa sih?
0: baru mulai.
1: Jadi waktu kita kocok karisannya keluarnya itu.
0: Aduh.
1: Jadi kan lagunya keluarnya itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tadinya emang kita sempat galau nih software apa utuh nih yang
0: rilis duluan.
1: Tapi terus begitu coba didengar secara berurutan, ternyata lebih enak gitu kalau It's Over dulu, baru itu, baru Indie, baru Ya Sudah, dan seterusnya gitu.
0: Oh,
1: jadi kalau ngebayanginnya lagi nyetir di mobil gitu ya, kita dengerin secara komplit playlistnya secara berurutan, enak lah kayak gitu. Kalau secara tema sih kurang lebih, kita kan emang ngangkat temanya tema sehari-hari yang yang gak ngawang-ngawang lah jadinya, variasi. Jadi nggak ada yang spesial karena A karena B, tapi lebih karena kita ngerasanya secara urutan lagunya tuh kalau dimainin berurut lebih enak kayak.
0: Oke. Berarti dari lagunya ya. Benar-benar. Tapi berarti It's Over ini bercerita tentang apa berarti? Karena tadi kan diambil dari ya keseharian gitu kan?
1: Ya, It's Over itu ceritanya tentang orang yang lagi perang sama pikirannya, jadi kayak orang yang lagi punya masalah di kantor atau punya masalah di hubungan yang gue udah tahu nih harusnya udahan nih, ini udah toksik,
0: enak.
1: Tapi giliran gue mau ambil keputusan terus dalam hatinya coba lagi deh, coba kali.
0: Betul. Oke, berarti itu seperti ketika kita menjadi anak korporat mau resign tapi nggak resign ya.
1: Nah, itu dia. Kali-kali ntar bonus keluar nih. Gitu.
0: Ah iya benar. Nanti deh, abis THR deh, gitu kan.
1: THR
0: udah
1: 5 tahun,
0: mungkin
1: agak mundur-mundur.
0: Oke. Berarti It's Over tentang ya kurang lebih tentang itu ya. Berada di hubungan yang sebenarnya udah tahu nih harus sudahan, tapi masih dilanjut terus gitu kan. Yeah. Terus kalau yang Utuh Walau Tak Lengkap nih.
1: Utuh Walau Tak Lengkap itu judulnya juga kan aneh ya,
0: bener.
1: Gitu kan. Jadi Utuh Walau Tak Lengkap itu buat orang-orang yang pernah ngerasain kehilangan.
0: Oke.
1: Dan kayaknya cukup banyak deh orang yang pernah ngerasain kehilangan. Kehilangan itu bisa kehilangan seseorang for good ya, bisa orang tua, bisa anak, bisa juga pasangan. Atau juga buat teman-teman yang orang tuanya berpisah, jadi harus tinggal di antara dua rumah.
0: Okay.
1: Menyesuaikan kalau di rumah satu gini gitu loh. Makanya orang-orang sering ngerasanya, hidup gue udah gak lengkap nih. Tapi sebenarnya di lingkungannya sendiri itu, ya kan masih ada keluarga yang lain.
0: Yes.
1: Yang masih sayang, yang masih
0: peduli.
1: Nah itu utuhnya tuh di situ sebenarnya.
0: Oh,
1: jadi utuh, tapi ya nggak lengkap aja gitu.
0: Okay.
1: Tapi bukan berarti life nggak bisa goes on. Jadi kita lebih fokusnya, jangan fokus ke nggak lengkapnya, fokusnya ke utuhnya aja. Jadi, karena walaupun ada hal yang bikin kita nggak lengkap, tapi tetap kita masih berada dalam satu keutuhan kok gitu loh.
0: Oke. Berarti kayak ibarat ya mungkin kita sebagai manusia melihat sisi positifnya gitu ya, walaupun mungkin ya kalau tadi kan contohnya misal orang tua yang berpisah gitu kan. Ya mereka emang udah enggak lengkap, udah enggak saling bersama, tapi kan kita tetap punya ayah dan juga ibu gitu kan.
1: Betul.
0: Oke. Wow.
1: Kayak di liriknya tuh kalau yang buat yang berpisah itu kayak ini. Hidup tumbuh di antara yang berbeda, tanpa harus memilih siapa-siapa.
0: Oke.
1: Yang dekat tak selalu di samping, yang jauh tak pernah benar-benar hilang. Itu kayak gitu.
0: Wow.
1: Tapi kalau untuk yang kayak ditinggal orang tua, for good meninggal gitu ya. Kayak meja makan tak selalu penuh, tapi tawa masih terdengar di beberapa waktu.
0: Ya, aduh. Agak-agak ngena ya di hati ya. Benar. Berarti sebenarnya kalau di utuh walau tak lengkap ini POV-nya sebenarnya agak-agak general berarti ya.
1: Betul.
0: Maksudnya nggak spesifik ke misal kita lagi menjalani hubungan dengan seseorang atau mungkin kita sebagai anak juga bisa menginterpretasikannya gitu kan?
1: Iya, wow. Karena kan bentuk kehilangan kan macam-macam.
0: Benar. Kehilangan macam-macam. Tapi gimana caranya kita buat menghadapi kehilangan itu? Mungkin dari abang-abang ini punya wejangan?
1: Pokoknya satu sih, ikhlas kali ya.
0: Oh iya, benar sih.
1: Karena itu yang paling susah soalnya.
0: Yes.
1: Walaupun kita bilang iya, gue ngomong nih, udah gue ikhlas, gue terima, gini, tetap aja mewek juga sih.
0: Iya benar sih, pasti tetap ada gitu rasanya di hati gitu kan. Tapi sebagaimana kita manusia harus bisa mencoba perlahan ikhlas gitu, berarti ya. Benar. Tapi kalau di lagu ini berarti siapa yang nulis nih?
1: Emi, gue.
0: Ini dari pengalaman pribadi kah, Bang?
1: Oh, dari biasa mantau TikTok.
0: Aduh. Anaknya sosmed banget tuh.
1: Bapak-bapak TikTok.
0: Benar. Tapi kalau nulis emang maksudnya idenya tuh dapat dari mana? Maksudnya dari kehidupan sekitar aja atau ada kayak sosok yang dibayangkan atau gimana tuh?
1: Oh, enggak sih. Jadi ya gitu ya, gue kalau nyari ide kan apa ya kira-kira gitu, sama refleksi ke diri juga. Ya kayak gue dan teman-teman di sini juga pasti pernah ngerasain kehilangan gitu kan. Ya gue ada refleksi dari guanya sendiri, kayak ditinggal bokap nyokap ya, kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya tetap ya dari diri sendiri, dari lingkungan juga diserap gitu ya Bang ya.
1: Dan ngeliatin ada apa nih? Teman-teman yang misalnya baru mengalami kehilangan.
0: Oke.
1: Okay. Ada ketemu teman-teman yang baru ngalamin perpisahan, ngobrol, terus di recall lagi. Oh iya, kelihatannya gini yang dirasa gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu Utuh Walau Tak Lengkap sebenarnya apa nih pesan yang pengin disampaikan The Midlife Theory ke pendengarnya itu apa? Biar dapetin apa gitu ketika udah mendengarkan lagu ini?
1: Oh. Ya, pesannya setiap orang pasti pernah atau akan merasakan kehilangan. Dan kehilangan itu pasti akan bikin hidup kita jadi terasa nggak lengkap.
0: Yes.
1: Tapi ya jangan lupa, yang hilang nih mungkin satu, dua. Tapi kan di belakang kita masih banyak nih orang-orang yang masih nemenin kita, sama-sama masih care dan lain-lain. Ya kita boleh merasa kehilangan, boleh ngerasa sedih, tapi ya nggak usah terlalu berlarut juga. Kita embrace aja apa yang kita punya sekarang.
0: Wiss, gitu kira-kira. Sedap.
1: Ya, ya.
0: Kelihatan seniornya gitu kan. Oke deh, jujur gue makin penasaran, mungkin teman Pro 2 juga pengen dengerin ya, Utuh Walau Tak Lengkap, ini dari The Midlife Theory, kira-kira gimana nih lagunya? Nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama The Midlife Theory, tapi kita dengerin dulu, ini dia Utuh Walau Tak Lengkap dari The Midlife Theory. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama The Midlife Theory. Alright, tadi kita udah dengerin Utuh Walau Tak Lengkap gitu kan. Dan menurut gue gak tau kenapa ngerasa mendengar ada unsur Petra Sihombing di lagunya. Gue gak tau kenapa sih. Petra Sihombing, jujur. Mungkin karena, gak tau ya, kayak mungkin lirik-liriknya diambil dari kehidupan yang dekat juga atau gimana. Tapi kalau The Midlife Theory sendiri mendeskripsiin soal musik The Midlife Theory itu sebenarnya genrenya apa sih?
1: Genrenya musik enak.
0: Andy Coop ya, enak di kuping ya.
1: Iya yeah, benar. Jadi si listening indie pop gitu. Mm-hmm. Dan kebetulan kita ini om-om yang masih main sama anak Gen Z.
0: Oh iya. Yeah. Oh iya. Yeah.
1: Jadi dengerin musiknya mereka juga gitu loh.
0: Oh wow. Dengerin apa aja berarti bang?
1: Ya apa aja. India, Fish, Biru Baru.
0: Biru Baru. Wow.
1: Sal ya banyak lah. Yang baru-baru yang kita dengerin. Ngikutin.
0: Berarti emang ketika bikin musik itu ngikutin era yang sekarang atau sebenarnya kalian punya apa kayak egonya sendiri gitu?
1: Enggak lah, ego udah enggak laku kali ya.
0: Jadi emang ya ngikutin era yang ada sekarang berarti ya.
1: Jadi tema ini kita coba, oh enaknya kesini nih. Larinya kesini, aransemennya enak dibikin gini. Mm-hmm. Terus coba deh dibikin kayak misalnya kayak apalah gitu. Mm-hmm. Kalau cocok ya udah, kalau nggak cocok ya kita buang. Makanya kalau didengerin ya emang secara benang merahnya sih ada gitu. Mm-hmm. Tapi secara aransemen ya beda-beda.
0: Berarti di tiap lagu juga tentunya aransemennya beda. Cuman garis merahnya, benang merahnya tetap sama gitu ya bang ya?
1: Iya betul.
0: Wow, oke. Tadi kan kita udah ngebahas soal single yang pertama It's Over, kemudian Utuh Walau Tak Lengkap. Yang ketiga adalah Indips.
1: Indips.
0: Indips. Kalau Indips itu tentang apa itu?
1: Indips orang galau.
0: Galaunya galau. Jadi, kenapa tuh bang?
1: Galaunya dia senang sama orang cuma nggak punya nyali buat ngomong.
0: Giliran.
1: Ntar deh, kayaknya momennya belum pas nih. Mm-hmm. Ntar lu deh. Ntar kalau lagi gua ngomong gini, ntar dia pergi gitu. Terus begitu akhirnya, oke, momennya sekarang gua udah berani, orangnya udah pergi.
0: Oke. Jadi ada keraguan gitu ya buat menyatakan cinta. Oh, apa tuh? Kisah siapa tuh katanya tuh?
1: Kisahnya si Eja katanya.
0: Main lempar-lempar aja deh kayaknya deh. Benar. Dan terus yang akan rilis berarti ya? Ya sudah ini. Ya. Itu boleh di-spill enggak?
1: Boleh banget. Ya sudah rilis Lusa hari Jumat ya tanggal 26. Heeh. Mm-hmm. Jumat pagi udah ada di DSP. Liriknya bahasa Indonesia lagi. Ceritanya tentang kita ngomongin ini apa? Kalau ngomongin masalah, cobaan gitu kan, mm-hmm, akan datang terus nih.
0: Betul.
1: Terus akan ada orang, kadang kita tuh aduh apalagi sih nih gitu. Bener. Di situ lagunya lebih ke ngajak ya udah kalau masalah kan akan datang terus. Mm-hmm. Tapi yang penting dan kedepannya kita nggak tahu nih datang lebih susah, datang lebih baik. Mm-hmm. Kalau emang lagi fed up ya kita duduk kayak dulu, santai, nikmatin. Okay. Habis itu baru kita jalan lagi. Terus di situ juga ada ngingetin, nggak usah ambisius, ngejar yang belum pasti, pasti punya kita. Hmm. Terus ngingetin juga semua yang datang punya alasan untuk pergi. Tapi inti dari semuanya, kalau dapat masalah apapun itu ya udah kita jalanin aja.
0: Oh sedap, gitu. Sedap. Ini kata abang-abangan gue nih.
1: Yo, kata lagi kan?
0: Bener. Berarti baru rilis Lusa gitu nanti ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi ditunggu aja ya, bener. Oke. Mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini, mungkin dari abang-abang The Midlife Theory ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, atau mungkin fansnya The Midlife Theory ada namanya? Fanbase-nya? Lucu nih.
1: Belum ada namanya, ntar kita cari dulu lah.
0: Cari dulu ya. Ya bagus, abang.
1: Meat lover.
0: Ay, meat lover boleh, boleh.
1: Daging spot dong.
0: Beda.
1: Kalau dari gua ini aja. Dari gua dukung kita dengerin terus, terus ntar pas pulang siaran nih atau siapapun yang lagi di jalan,
0: yes,
1: coba deh dengerin di DSP, Spotify, Apple Music atau apa, coba diurut dengerin dari Insover, Utuh, Indips. Pasti cocok deh
0: ya. Ah, itu dia. Tapi kalau kalau dengerin lagu-lagu The Midlife Theory, enaknya kapan nih? Momen yang paling cocok?
1: Kapan aja. Benar. Bukan okay. Jualan, kalau ini bukan jualan.
0: Oh iya, benar. Berarti nah, pagi kan jualan, enak, siang aja. Enak, malam enak gitu ya. Pokoknya kapan yang aja.
1: Paling
0: ya,
1: paling gak enak kalau lagi tidur.
0: Ah iya sih. Gak denger dong itu namanya dong. Fokus tidur dong itu namanya dong. Oke. Kalau next projectnya kira-kira selain single ya sudah, akan ada album atau EP kah?
1: Nanti masih akan ada single lagi 2. Habis itu kita masih belum sepakat nih untuk albumnya. Kita nggak akan ngeluarin EP,
0: okay,
1: tapi langsung album.
0: Wow.
1: Cuma belum tahu nanti albumnya 8 atau 10 lagu.
0: Oke. Nah, menarik.
1: Tapi rencananya sih di tahun ini akan keluar.
0: Oh, di tahun ini juga? Wow.
1: Targetnya begitu, targetnya.
0: Produktif sekali ya bapak-bapak ini ya.
1: Mumpung. Kalau namanya omong atau sebutnya
0: lain aja gitu. Iya benar, tiba-tiba hilang aja gitu kan. Mumpung masih sering ngumpul, ayo gas deh bikin gitu kan. Benar. Berarti sekarang bang lagunya udah banyak bang, berarti bang.
1: Ya lumayan lah.
0: Berapa tuh?
1: Buat 7 album.
0: Nggak waduh. 7 album, kalau satu album 10, 70 tuh ya.
1: Ada kayaknya
0: gak sih? Aduh. Berarti nanti ditunggu aja ya, next singlenya, next albumnya. Bisa ditunggu. Mungkin kalau mau kepo-kepo, bisa kemana nih teman Pro 2? Sosial medianya?
1: Sosmednya IG. The Midlife Theory.
0: Okay.
1: TikTok juga
0: sama ya?
1: The Midlife Theory.
0: Jadi di follow biar nggak ketinggalan dan tentunya bisa didengerin semua singlenya. Ada It's Over, terus Utuh Walau Tak Lengkap, sama yeah. Indips. Di semua DSP bisa ya?
1: Bisa, ada semua.
0: Kalau musik video udah ada kah?
1: Belum
0: ada ya. Mungkin nanti soon akan ada ya.
1: Yep.
0: Alright, oke, sekali lagi terima kasih buat abang-abang The Midlife Theory, sukses buat besok juga.
1: Thank you.
0: Eventnya
1: Pro 2 FM.
0: Alright, gokil, besok eventnya di mana? Di Ancol ya?
1: Di Ancol, Pasar Seni.
0: Di Ancol?
1: Jakulture 2026.
0: Jadi bisa datang tuh, main di jam setengah 8 ya? Setengah 8 sampai jam 8. Boleh itu ya, buat ngisi waktu gitu kan, malam Jumat berarti ya?
1: Iya,
0: malam
1: daripada kena macet kan?
0: Nah, bener, mending langsung aja nonton The Midlife Theory. Mampir-mampir boleh lah ya, dengerin ya.
1: Boleh dong.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat The Midlife Theory. Terima kasih ya, abang-abang. Sukses selalu buat single-single dan album-albumnya. Ditunggu selanjutnya ya. Semoga masih semangat ya nanti ya.
1: Amin.
0: Oke. Alright, terima kasih. The Midlife Theory, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita malam hari ini. Dan buat kamu tentunya jangan lupa buat selalu dengerin single-singlenya The Midlife Theory di semua DSP. Dan juga tentunya bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Kalau gitu gue Ditama pamit, dan juga The Midlife Theory juga pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Music Life Chat.
2: Lights, camera, action.

Terus 5,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Senang sekali untuk hari ini, hari apa ya? Hari Rabu ya. Tepatnya tanggal 24 Juni 2026 dan malam ini teman Pro 2 kabarnya adalah dimulainya Tabot Besanding. Pada lihat sih memang jalanan udah mulai rame. Tadi kan hujan deras banget gitu ya. Ya mudah-mudahan tabot-tabot yang udah pada jadi itu bisa terselamatkan ya, gak berantakan maksudnya karena hujan. Dan buat kalian yang mungkin mau pada pergi ke tabot malam hari ini, hati-hati aja sama barang bawaannya. Sama jangan lupa kalau bawa anak tuh dipegangin anaknya ya. Oke teman Pro 2, Pida temani dengan lagu-lagu anak negeri, mancanegara dan lainnya. So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan

0: pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada satu lagu miliknya BTS ya, lewat lagunya Into the Sun, teman Pro 2, yang sudah temani kita untuk malam hari ini. Dan thank you banget untuk teman Pro 2 yang setia nemenin kami untuk jaga malam ya, jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Kita akan membahas sedikit nih, teman Pro 2, tentang generasi anak muda ya, yang berfokus pada program pelatihan kompetensi komprehensif di jalur backend dan frontend engineer serta data analis. Jadi mereka ini dimulai dari generasi gigih ini gitu ya, dimulai dari pembelajaran di kelas sampai praktik melalui magang dan juga capstone project secara virtual. Nah, kalau kita bicara nih, teman Pro 2, tentang komunitas gigih ini ya, ini adalah komunitas dan program buat anak muda yang pengen terjun ke industri teknologi dan digital ya. Dan tentunya, teman Pro 2, program generasi gigih yang terbaru adalah di 2.0 ya, gigih 2.0 yang diinisiasi Yayasan Anak Bangsa Bisa atau YABB. Ini adalah organisasi nirlaba bagian dari grup GOTO yang resmi meluluskan lebih dari 1000 future ready tech talent. Dan para peserta dari pelosok Nusantara ini menambah jumlah lulusan generasi gigih yang masuk ke dunia kerja teknologi. Bahkan diharapin gitu ya, mereka ini bisa lebih baik ya dari generasi gigih 1.0, di mana 78%-nya itu mendapatkan pekerjaan dalam waktu 3 bulan setelah magang, teman Pro 2. Keren banget sih ya, tapi memang Indonesia ini membutuhkan jutaan talenta unggul sebenarnya. Dan karena ini udah memasuki menuju Indonesia emas, tentunya menguasai teknologi itu bisa untuk mempercepat transportasi digital gitu. Dan pastinya dukungan dari berbagai pihak itu pun juga sangat dibutuhin ya, teman Pro 2 ya, untuk bisa melahirkan talenta teknologi muda Indonesia supaya bisa memenuhi kebutuhan Indonesia, membutuhi kebutuhan industri digital yang terus berkembang gitu. Dan program ini tuh bisa jadi jembatan lah gitu ya, untuk generasi muda dengan industri digital. Nanti kita bahas lagi, teman Pro 2, tentang komunitas yang satu ini. Tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tawan Pro 2 dan balik lagi bareng sama Vidya ya. Jadi Vidya pengen ngajak kamu kenalan sama satu komunitas yang keren banget ya di dunia digital Tawan Pro 2. Namanya komunitas Generasi Gigih. Ada yang udah pernah dengar belum sih? Kalau belum pas banget ya. Jadi Generasi Gigih ini adalah sebuah gerakan dan juga wadah inklusif yang digagas oleh Yayasan GoTo Merah Putih buat nemuin dan ngembangin talenta digital muda di Indonesia. Nah, komunitas ini tuh Tawan Pro 2 isinya anak-anak muda dari berbagai daerah, bahkan banyak banget ya yang dari kampus-kampus daerah juga yang punya mimpi besar buat terjun ke industri teknologi. Jadi buat kamu nih yang merasa pengen banget belajar IT tapi bingung mulai dari mana gitu ya, kayaknya komunitas ini bisa deh jadi jawaban pas buat kamu gitu ya. Dan tentunya Tawan Pro 2 di sini, di komunitas ini mereka fokus ke 3 jalur utama yang super dicari di dunia kerja sekarang. Yang pertama adalah full stack engineering. Ini buat kamu mungkin yang suka ngulik ngulik bikin website yang utuh ya dari depan sampai belakang. Terus yang kedua ada mobile engineering. Ini khusus yang pengen jago bikin aplikasi Android yang mulus. Dan yang ketiga adalah buat yang suka menganalisis tren dan angka, yaitu ada data analysis. Serunya lagi nih Tawan Pro 2 ya, belajarnya itu pakai metode seru kayak flip learning gitu. Jadi kamu diskusi aktif ya gitu ya bareng sama mentor-mentor berpengalaman dari ekosistem GoTo. Dan di sana kamu nggak cuma belajar coding doang kok ya, kamu juga bakal diajarin soft skill. Terus kamu juga bakal diajarin kayak latihan interview kerja tuh kayak gimana gitu ya. Bahkan nanti dikasih kelas bahasa Inggris gratis gitu, biar makin siap go internasional Tawan Pro 2 ya. Dan terbukti loh ya, sekarang bahkan sekitar 87% alumninya itu langsung dapat kerja dalam waktu singkat. Nah, tertarik gak nih Tawan Pro 2? Jadi buat kamu yang penasaran gimana cara join dan pengen dengar cerita seru dari alumninya, nanti Pida bakal share ke gitu ya ke kaliannya. Pokoknya simpan dulu penasarannya, Pida mau muterin dulu lagu yang satu ini ya. Don't go anywhere, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 balik lagi tentunya untuk malam hari ini ya. Masih ngomongin soal komunitas gigi ya. Gak kerasa nih teman Pro 2, kita udah di segmen akhir bareng sama Vidya untuk Community Talk ya. Jadi tadi Vidya udah sempat ngasih tahu gitu ya sama teman Pro 2 gitu ya. Ada beberapa informasi yang tentunya dia bisa bagikan ke kalian gitu ya. Dan yang jelas gitu ya, generasi gigi ini itu banyak banget yang tentunya bisa kita dapetin ya. Tentunya bisa kita ambil pembelajarannya dari sini teman Pro 2, karena begitu banyak hal yang bisa kita lakukan, mulai dari bagaimana cara kita untuk mengerti apa itu sebuah teknologi dan bagaimana kita memasuki industri teknologi di masa sekarang gitu. Karena kita tahu kayaknya industri teknologi itu memang sangat dibutuhkan di masa mendatang. Seperti yang kita ketahui sekarang semuanya sudah berteknologi gitu ya, kayak misalnya mobil, kemudian motor gitu ya, sekarang udah pakai yang listrik, udah pakai yang serba digital. Bahkan untuk hal-hal yang bisa menyangkut seperti pekerjaan aja itu udah menyangkutnya ke digital. Banyak sekarang pekerja-pekerja digantinya sama bukan manusia lagi, tapi digantinya sama robot atau menggunakan AI dan segala macam. Jadi perlu banget untuk kita bisa pelajari, kita ketahui tentang teknologi di masa depan dan bagaimana industri teknologi di masa yang akan datang gitu teman Pro 2. Caranya gimana kalau kamu misalnya nggak punya gitu ya teman untuk bisa bercerita atau saling berbagi atau sharing dan segala macam, nah kamu bisa gabung ke komunitas gigi ini teman Pro 2 ya. Kamu tinggal search aja, nanti ada komunitas gigi ya. Itu sudah melahirkan lebih dari 2600 talenta digital yang siap kerja, dan berdasarkan data dari program tersebut tadi udah pindah bilang ada 87% alumninya itu berhasil mendapatkan pekerjaan gitu ya. Nah, kalau yang jelas ini perusahaan-perusahaan teknologi terkemuka itu juga sudah melirik ini teman Pro 2. Jadi komunitas ini tentunya bisa mendorong kamu secara inklusivitas dengan terus meningkatkan persentase talenta perempuan ya di sektor IT. Jadi memang mendorong inklusivitas gender juga dengan meningkatkan persentase talenta perempuan di sektor IT. Jadi bukan hanya cowok-cowok aja kan, selama ini kan yang kita tahu ya kayaknya yang jago teknologi itu cowok aja, padahal sebenarnya cewek pun juga ada gitu teman Pro 2 ya. Oke, nanti kita bakal balik lagi dengan ragam program lainnya teman Pro 2, kayaknya untuk Community Talk video cukupkan sampai di sini ya. Don't go anywhere teman Pro 2, pastikan untuk stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Agnes Monica. Lewat lagunya Tak Ada Logika yang sudah temani kita hingga pukul 21 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat ya. Thank you banget teman Pro 2 setia menemani kami untuk malam hari ini. Dan pastinya akan ada sekali banyak ragam informasi hiburan yang bakal dihadirkan buat kalian semuanya. Yang pengen sharing-sharing boleh banget teman Pro 2, langsung aja gabungan ya lewat line WhatsApp kita di 0811 7322330. Atau teman Pro 2 bisa DM ke Instagramnya @pro2bengkulu ya. Bida tungguin nih, tungguin banget pokoknya untuk malam hari ini ya, untuk kalian bisa gabung di sharing time. Oke, bareng sama video sampai nanti di jam 11 malam teman Pro 2.

0: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja.
0: Oh, nggak ada siapa-siapa. Eh, tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Eh, malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 masih video temenin tentunya untuk malam hari ini di Jaga Malam. Gimana Teman Pro 2? Apakah kamu masih di jalan mungkin ya? Kalau video lihat jalanan rame, guys. Jalanan rame banget karena kan penutupan, aku enggak tahu ya, penutupan tabotnya besok ya. Penutupan tabotnya itu besok. Cuman malam hari ini ada ritual tabot bersanding ya. Jadi mungkin jalanan agak macet. Kamu bisa pilih kira-kira jalanan mana yang pengen kamu tempuh nih Teman Pro 2 ya, supaya tidak terjebak macet dan bisa segera sampai di rumah ya, terus bisa istirahat gitu ya. Beda jujur untuk tahun ini mungkin karena kesibukan juga, terus sudah gitu karena ada yang sakit juga gitu ya di rumah, jadi kayak emang bener-bener gak nyentuh tabot sama sekali gitu ya, untuk tempat tabot sama sekali gitu. Jadi kayak sebenarnya kayak kok cepet banget gitu udah tabot terbuang aja, padahal pengen banget bisa ngelihat apa aja sih yang ada di tabot gitu ya. Terus pindah ngelihat kayak beberapa tabot pembangunan ya, itu euforianya lumayan loh gitu. Bahkan sebelum tabot pun mereka udah mulai buat-buatan tuh gitu. Ada beberapa yang kayak bikin apa ya, burung-burung apa dinosaurus apa-apa gitu ya, pindah lihat. Terus banyak deh tabot pembangunannya gitu ya. Jadi kalau tabot ritual kan biasanya ya ada beberapa aja gitu ya. Dan kalau tabot pembangunan tuh biasanya gede-gede gitu Teman Pro 2. Jadi banyak orang yang foto-foto gitu kan di arena tersebut gitu. Nah buat kamu yang pastinya untuk selalu menjaga barang bawaannya ya. Terus juga kalau dirasa helm ataupun juga kendaraannya gak aman, ya jangan lupa untuk dikunci ganda lah ibaratnya gitu ya Teman Pro 2 ya. Terus kalau rasa helmnya juga takutnya hilang, ada baiknya sih dibawa ya Teman Pro 2, jangan ditinggalkan gitu. Oke. Beda enggak tahu nih, benar-benar enggak tahu, enggak dapat informasi, enggak bisa, enggak tahu apa-apa dan benar-benar enggak dapat informasi bagaimana untuk parkirnya nih Teman Pro 2 ya. Mungkin kalau ada yang punya informasi seputar parkir, boleh tuh share-share ke kita Teman Pro 2, gimana biaya parkir selama di area tabot, baik itu di, kayaknya kalau yang sakral itu di kampung ya, atau mungkin juga yang tabot pembangunannya dan juga pernak-perniknya itu biasanya ada. Kalau sekarang untuk tahun ini sama kayak tahun kemarin itu di Sport Center. Jadi ya kalau kata Pida sebenarnya itu terbagi, benar-benar terbagi ya. Jadi yang mau nonton tabot sakral, yang mau ke tabot arena permainan dan segala macam, nah itu pastinya berbeda Teman Pro 2. Oke, yang pasti semuanya untuk selalu Pida gak lupa inget barang bawaan itu aja Teman Pro 2, dan hati-hati di jalan ya. Oke, kita balik lagi, masih terima untuk kamu yang mungkin ada yang pengen request, boleh Teman Pro 2 ya. Seperti yang satu ini requestan dari Alamah, katanya pengen request lagunya Nadi Bahasa Alamah yang judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Terus satu lagi ada siapa nih, gak ada namanya, katanya pengen diputerin lagunya 5 Minute yang judulnya Bertahan. Oke, baiklah Teman Pro 2, yang lain masih ditunggu nih untuk yang pengen requestannya sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat ya.

105,1 Pro 2 FM, teman-teman baik kamu, teman Pro 2 balik lagi bareng sama Vidya ya. Dan tentunya teman Pro 2 ada yang pengen request lagunya Angie Carvalho, judulnya Remuk, teman Pro 2. Dari salam buat kakak penyiarnya aja, semangat terus siarannya, thank you, stay tune. Dari RRI Digital ya, thank you ya. Ini dari fansnya Angie ya, dari Zulia. Okay. Terus lanjut ya teman Pro 2, kita bacain lagi komen-komen ya. Ini kali ini ada Randy ya, pengen diputerin lagunya Gangga, judulnya Blue Jeans. Thank you kak, thank you juga ya. Terus gak ada namanya nih, pengen diputerin lagunya Sal Priyadi yang judulnya Foto Kita Blur. Oke, baiklah. Foto Kita Blur ya. Itu Foto Kita Blur itu penuh kenangan kayaknya ya, teman Pro 2 ya. Oke, ada satu lagi teman Pro 2. Mana nih? Teman-teman kalau seandainya request lewat WhatsApp ya, Pida mohon banget untuk disertai namanya supaya aku tuh mudah gitu loh ngebacain ini dari siapa gitu, dari mana gitu ya. Ada yang request lagunya To The Moon dari Pamungkas, baik. To The Bone, sorry, To The Bone dari Pamungkas ya. Oke. Buat yang sudah pada request, ditungguin lagunya teman Pro 2. Atau buat yang lagi dengerin aja, selamat menikmati lagu-lagu yang Pidi hadirkan buat kalian di malam hari ini. You have reached the voicemail box.

0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Produ FM,
5: teman terbaik kamu.
6: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

wabarakatuh. Salam olahraga. Dari sore-sore stadion hingga detak jantung juta fans, ini saatnya kita semangat, harapan, dan kebangsaan bersatu dalam satu permainan sepak bola. Saya, Muswar Bakhtari, pelatih kepala tim Prapon Bengkulu yang meloloskan PON Bengkulu Papua 2020 dan sekarang menjabat pelatih kepala di Semanko 12 Kota Bengkulu.

Mu dan biar semangat sepak bola menyatu kita semua. Jangan sampai ketinggalan. Ikut terus RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4. Karena kami akan menemani Anda update terkini, analisa seru, dan tentunya energi luar biasa dari ajang sepak bola terbesar di dunia. Salam olahraga,

misalnya yang sering kayak hype gitu ya di masa tahun 2000 berapa ya? Warnet berserakan tuh tahun berapa sih? 2006 gitu ya. 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, pokoknya tahun-tahun segitu tuh tahun-tahunnya banyak warnet berserakan di mana-mana gitu kan. Kalau sekarang kan warnet udah agak jarang ya, teman Pro 2. Justru malah sekarang tuh kayak adanya kayak game apa namanya? Game rental game kayak gitu-gitu gitu ya. Kalau yang warnetannya banget tuh udah jarang banget kecuali di sekitaran kampus. Itu pun juga kayaknya bukan warnet pun gitu ya. Biasanya ada yang fotokopian gitu kan. Terus tapi ada sewa apa namanya internetnya gitu-gitu. Ya, kalau dulu tuh di masa-masa itu tahun 2000, ini kan kayak tahun 2011 ya apa 2010 gitu dirilisnya Lovarian, itu banyak banget, sering banget lagu-lagu kayak gini tuh diputer gitu, kayak lagu The Massive yang Apa Salahku. Nah, begitu gitu-gitu lagunya. Terus apa lagi sih lagu yang malah beberapa hari terakhir, aku nggak tahu deh nyampe nggak sih di timeline kalian atau di FYP kalian gitu ya, lagu-lagu lama kayak lagunya Merpati ya yang judulnya apa namanya, Izinkan Aku Selingkuh apa gitu judulnya ya. Pindah coba cari dulu ya teman Pro 2 ya. Merpati. Bukan izinkan. Tak selamanya selingkuh itu indah ya gak sih? Iya kan? Nah ini juga paling banyak banget lagi. Nah sekarang tuh kayak lagu-lagu kayak gini tuh lagi banyak banget bertebaran gitu ya. Masuk ke timeline IG aku sama ke, karena aku gak pakai TikTok sih ya, tapi mungkin aku rasa banyak nih orang-orang yang bikin konten-konten yang kayak gini. Nah aku pengen ngajakin lagi nih buat teman-teman ya, kali aja gitu ya, mengingat lagi nih masa-masa kejayaan yang namanya warnet teman Pro 2. Pindah punya Merpati dulu deh ya, lewat lagunya Tak Selamanya Selingkuh Itu Indah. Buat kamu ya.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Metro 2FM.

0: bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu. Produe FM.
2: Produe FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: satu lagu miliknya Vidi Aldiano, lewat pelukmu sementara hatiku selamanya, sudah menghantarkan kita hingga pukul 23 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat, dimana artinya kebersamaan Vidi untuk menemani kalian di jaga malam dan menutup hari ini. Tentunya saya thank you banget buat semuanya yang sudah menyimak siaran kita dari pagi ya. Dan setelah ini teman Pro 2 pastinya akan beristirahat, besok kembali melanjutkan aktivitas. Selamat melanjutkan aktivitas kalau gitu ya besok ya. Sekarang selamat beristirahat dulu. Pidia pamit dari ruang dengar, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kalian berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2. Modara melalui FM 105,1 MHz kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini di Kamis 25 Juni 2026. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami, siaran program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara tetap di udara, dan tentunya sekali merdeka tetap merdeka.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

0: Ngapain di sini?
1: Biasa, nyari angin. Jalan panas.
0: Oh, iya ya. Di sini adem, enak. Tapi kenapa ya? Si angin ini bisa kita rasakan, tapi nggak bisa kita lihat.
1: Begini nih ceritanya. Angin memang hanya bisa dirasakan tanpa bisa dilihat. Angin sebetulnya merupakan udara yang bergerak karena adanya tekanan dari arah yang satu menuju arah yang lain. Yang perlu kamu ketahui, suatu benda akan bisa dilihat jika benda tersebut memantulkan cahaya tampak yang kemudian diterima oleh mata kita. Jadi, kalau benda tersebut tidak memantulkan cahaya tampak, maka kita juga tidak akan bisa melihat benda itu. Contohnya, saat gelap, kita tidak bisa melihat benda. Hal itu disebabkan oleh tidak adanya cahaya tampak yang dipantulkan ke mata kita. Begitu juga dengan angin. Angin atau udara memiliki partikel zat yang berjauhan dan jumlah yang sedikit, sehingga cahaya tampak yang memantul ke mata kita pun jumlahnya sedikit. Akibatnya, kita sama sekali tidak bisa melihat angin atau udara. Tapi, kadang-kadang ada juga loh zat udara yang bisa kita lihat. Contohnya adalah asap. Asap bisa dilihat, terutama saat kita berada di bawah sinar matahari. Begitu ceritanya.
0: Oh, gitu. Aku paham sekarang. Tuh, aku bisa lihat contoh zat udara yang bisa dilihat. Ada asap, noh. Ngepul, banyak banget.
1: Loh, itu kan asapnya dari kamar aku. Tolong!
2: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Setiap negara di dunia ini pasti memiliki bendera sebagai simbol negara. Bendera sendiri berfungsi sebagai identitas, jati diri, dan lambang kedaulatan bangsa. Bendera mewakili eksistensi negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Umumnya, bendera negara selalu memiliki kesamaan di sisi depan dan belakang. Tapi berbeda dengan negara yang satu ini, Paraguay adalah satu-satunya negara di dunia yang bendera negaranya memiliki perbedaan di sisi depan dan belakang. Bendera Paraguay berwarna merah, putih, dan biru. Pada sisi depan bendera Paraguay, terdapat lingkaran dengan lambang sebuah bintang berujung 5, dikelilingi oleh untaian bunga hijau dan kata-kata Republika del Paraguay. Sementara pada sisi belakang terdapat lingkaran dengan lambang keuangan dengan seekor singa kuning dengan kata-kata Paz y Justicia.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM. Produe FM. Teman terbaik kamu.

jalan. Chatting sampai tengah malam. Tempat pertama makan. Pertama kau bilang sayang. Kenanganmu

0: dan postingan di tag. Memori kita di pad, kangen gak harus balikan hashtag.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Siapa sih yang gak tahu jerapah? Hewan unik yang satu ini punya tubuh tinggi dengan leher yang panjang. Dan ternyata, hewan yang satu ini tidak memiliki pita suara loh. Terus, gimana sih cara jerapah berkomunikasi? Jadi, salah satu cara jerapah untuk berkomunikasi adalah dengan menggunakan gelombang infrasonik. Gelombang infrasonik sendiri adalah suara frekuensi rendah yang berada di bawah batas pendengaran manusia. Jerapah menghasilkan suara infrasonik dengan cara menggetarkan tenggorokan dan laringnya. Jadi getaran ini akan menghasilkan suara dengusan, geraman, dan bahkan suara lolongan yang rendah. Nah, gelombang infrasonik sendiri akan merambat jauh sehingga para jerapah tetap bisa berkomunikasi meski mereka terpisah beberapa kilometer. Penelitian menunjukkan, jerapah menggunakan infrasonik untuk menyampaikan berbagai macam pesan. Mulai dari pemberitahuan lokasi, peringatan bahaya, dan untuk menjaga induk dan anak jerapah agar tetap terhubung.

0: teman Produa.
1: Teman terbaik kamu. Produa FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

0: baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, ber...

Satu lagu dari Armando Telepon Teman Pro 2. Dan selamat pagi untuk kalian semua. Kita di Spada pagi ini nemenin kalian semua di 105,1 FM untuk edisi siar hari ini di Kamis ya, 25 Juni 2026. Apa kabar ya kalian semua Teman Pro 2? Pagi yang menyenangkan. Kalau dilihat sih harusnya cuaca secara hari ini biar valid, kita coba ke informasi dari bmkg.go.id ya. Jadi untuk Kota Bengkulu sendiri, Teman Pro 2, hari ini diperkirakan hujan ringan ternyata ya. Dan tidak hanya di Kota Bengkulu saja, ternyata di kota kabupaten lain di Provinsi Bengkulu seperti di Bengkulu Tengah, Kepahyang, Lebong, Mukomuko, Seluma, Kaur, Bengkulu Utara, Rejang, Lebong, Bengkulu Selatan, semuanya akan diprediksikan atau diperkirakan turun hujan ringan hari ini. Untuk suhu sendiri di Kota Bengkulu diperkirakan 24 hingga 33 derajat Celcius ya. Jadi kayaknya sih dari tadi malam juga udah kemarin sore bahkan ya udah rintik-rintik hujan gitu ya. Walaupun tidak begitu deras intensitasnya, tapi ya lumayan gitu ya, bikin cukup adem gitu. Nah buat kalian mungkin yang punya banyak rencana hari ini, selamat pagi lah ya untuk kalian semua. Update nih untuk pertandingan Piala Dunia di grup C hari ini mempertemukan Brazil versus Skotlandia dan Maroko versus Haiti. Atau skor sementara Brazil memimpin 2-0, sementara Maroko Haiti itu berbagi poin imbang 2-2 gitu ya. Lagi jeda break ya babak pertama dan akan memulai babak kedua sesaat lagi gitu. Jadi buat Teman Pro 2 bisa menyaksikan siaran ini tentunya langsung dari TVRI dan mendengarkan laporan pandangan matanya lewat RRI Pro 3 tentunya. Kita lanjut pagi ini satu lagu dari Domino.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: Waduh Pak Budi, lihat itu air di selokan sudah mulai meluap. Mana hujan gak berhenti berhenti lagi.
1: Tenang Pak Amin, jangan panik dulu. Tadi saya sudah naikkan kulkas sama TV ke meja yang tinggi. Bapak sudah amankan surat-surat penting?
0: Oh iya Pak, hampir lupa saya. Tadi cuma mikirin jemuran sih, langsung saya bungkus plastik ya Pak.
1: Betul. Dan satu lagi Pak Amin, itu meteran listriknya dimatikan dulu. Bahaya kalau air masuk ke stop kontak bawah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas

Talks untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 masih di 105,1 Pro 2 FM, bukul teman terbaik kamu, dan masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua. Teman Pro 2, kita update dulu informasi dari Kota Bengkulu. Ada informasi tentang Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM di Bengkulu, Kondoringa Tarigan SSI APT, menjadi narasumber dalam seminar nasional 2026 yang digelar di Stikes Alfata Bengkulu ya. Jadi seminar ini bertajuk transformasi pelayanan kefarmasian di era digital untuk farmasi klinis dan komunitas ya. Dalam kesempatan ini Kondon Tarigan menyampaikan materi mengenai peran BPOM untuk menjamin keamanan obat dan pangan di tengah perkembangan teknologi digital. Ia juga menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan secara menyeluruh melalui proses produksi hingga proses beredarnya di masyarakat. Jadi transformasi digital sendiri memang membawa perubahan besar dalam sistem distribusi dan pemasaran obat ataupun pangan, dan kondisi ini menuntut pengawasan yang lebih adaptif untuk memastikan produk yang beredar tetap memenuhi standar keamanan, khasiat, manfaat, dan juga mutu. Kondon juga menyoroti berbagai langkah yang dilakukan BPOM dalam menghadapi perkembangan teknologi, termasuk pengawasan perdagangan produk melalui platform digital. Kemudian BPOM juga terus memperkuat regulasi dan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengendalian produksi dan penyebaran produk ya. Ya kalau sekarang ya memang semua serba digital ya teman Pro 2. Bahkan kita beli obat, suplemen dan lain-lain itu bisa langsung dari marketplace digital gitu ya. Nah kadang-kadang tuh kalau Dika ya sebagai orang umum itu khawatirnya kalau beli di marketplace tuh soal keaslian sebenarnya. Kadang kita ragu gitu kayak, oh kenapa ini lebih murah, misalnya lebih murah dari apotek gitu atau toko obat yang resmi di kota kita gitu. Nah itu khawatirnya keasliannya gitu. Makanya memang harus lebih berhati-hati ya teman Pro 2. Kalaupun kalian mau beli obat-obatan secara daring, pastikan sumbernya terpercaya, karena itu juga menyangkut kesehatan kalian gitu ya. Kalau kalian ketemu obat palsu, nah itu akan sangat berbahaya tentunya.

Kalau Pro 2 masih di 105,1 FM untuk nemenin kalian semua. Kalau kalian lagi ngikutin pertandingan Piala Dunia pagi ini ya, sekarang itu Brazil memimpin 3-0. Jadi ada pertandingan antara Brazil versus Skotlandia dan Maroko versus Haiti. Sejauh ini ya, yang ketat banget skornya tuh Maroko Haiti. Ya, Maroko memimpin 3-2 ya, sempat tertinggal 1-0, kemudian 2-1, 2 sama 3-2, keren ya. Dan Brazil lagi memimpin 3-0. Kejutannya di menit ke-75, Neymar akhirnya dimainkan ya, teman Pro 2. Bisa dibilang sih ini tuh yang memang ditunggu-tunggu pecinta sepak bola gitu ya, dengan dimainkannya Neymar. Karena memang Neymar ini pada awalnya sempat diragukan untuk tampil gitu ya, karena banyak pilihan dari pemain-pemain Brazil juga yang sejujurnya jauh lebih proper, karena Neymar juga didera cedera, kemudian performanya juga tidak terlalu oke ya kan, karena cedera itu sebenarnya. Jadi bobot tubuh juga udah mulai membesar, tapi akhirnya sang icon dipanggil oleh Carlo Ancelotti di menit-menit terakhir, dan itu membuat masyarakat Brazil happy banget, karena ya layaknya Lionel Messi itu, Neymar adalah pahlawan sepak bola mereka gitu. Jadi lengkap banget sebenarnya Piala Dunia tahun ini, karena akan jadi last dance Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan juga Neymar ya teman Pro 2. Ya kita nikmati aja selaku pecinta sepak bola dunia gitu ya. Dan jangan lupa kalian bisa mendengarkan siaran sepak bola Piala Dunia ini di RRI tentunya, lewat Pro 3 dan juga Pro 1 ya kan. Kemudian kalian juga bisa menonton secara langsung gratis gitu lewat TVRI tentunya ya. Oke, kita lanjut. Kali ini kita punya reunion Senyawa dan Candu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Teman Pro 2 masih di 105,1 Pro 2 FM, Bungkul teman terbaik kamu. Teman, kalian pernah ngerasa kayak, aduh, kejedot nih kan. Pernah ngerasa mager banget gitu, maunya rebahan aja gitu. Apakah itu sering terjadi di diri kalian? Kayak kalau udah di posisi PW terus kayak, ah, ya udahlah gini aja rebahan gitu. Nah, kalau kalian merasakan hal ini, itu tuh sebenarnya bukan soal malas aja, teman Pro 2. Jadi keinginan untuk rebahan atau istirahat itu ternyata dapat dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya kurang tidur. Nah, jadi ketika waktu dan kualitas tidur kamu tidak terpenuhi, maka tubuh akan berusaha menghemat energi sehingga muncul rasa lelah sepanjang hari. Apalagi mungkin sekarang ya, Dika nih ngerasain banget karena nonton bola mulu, aduh begadang mulu, jadi kayak wah mager banget tuh abis jam-jam 10-11 tuh udah mulai kayak aduh malas banget gitu, jam 9. Bahaya, cepetan dah selesai nih Piala Dunia. Nggak ditonton